0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Fallen Angel dari koleksinya Jenny, teman Predu. Jadi ini lagu baru ya dari Jenny, dan menurut Yunda agak berbeda ya dari karya-karya Jenny yang sebelumnya yang penuh energik dan semangat dengan lagu-lagunya. Tapi kali ini lebih kayak apa ya, soft gitu teman Predu, untuk koleksi terbarunya ini yang memang baru dirilis di 28 Agustus kemarin ya teman Predu. Dan lagu ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seseorang yang merasa kehilangan arah, rentan, juga mencari cinta sejati sebagai tempat pulang yang paling aman gitu. Jadi metafora malaikat jatuh yang menggambarkan kerentanan manusia dan perjuangan saat keluar dari zona zona nyaman teman Predu, di mana kehadiran pasangan dan hubungan yang tulus itu jadi tempat berlabuh yang paling menenangkan gitu teman Predu. Oke, kayaknya jadi aliran pop akustik ya untuk koleksi terbarunya Jenny ini teman Predu, agak berbeda dari lagu-lagu dia yang sebelumnya ya. Dan tentu saja kita sudah di pukul 8 ya, udah lewat 21 menit teman Predu. Banyak juga yang udah mulai beraktivitas, sudah sampai tempat kerja juga, yang lagi dalam perjalanan, udah mulai beres-beres di rumah. Kita seru-seruan di pilih lagu kamu, dan kali ini kita akan kepoin satu musisi keren, diva internasional teman Predu, yang kemarin Denny juga baru aja merilis satu album ya, dan ini sangat mencuri perhatian sekali, jadi kayak comeback gitu teman Predu. Kita akan kepoin soal Beyonce. Beyonce Giselle Knowles Carter alias Beyonce, yang memang akhir-akhir ini juga semakin mencuat namanya kepada publik karena comebacknya teman Predu, yang pastinya ini merupakan seorang diva internasional. Siapa yang tidak tahu Beyonce teman Predu. Dia ini lahir di Houston, Texas, Amerika Serikat pada 4 September 1981, dan Beyonce ini dikenal sebagai seorang diva, udah pasti ya teman Predu, yang mana dia ini juga awal karirnya dikenal di personil inti grup musik R&B Destiny's Child teman Predu, yang berdiri di tahun 1990 bersama dengan sahabatnya Latavia Robertson ketika mereka ini masih berusia 9 tahun waktu itu teman Predu. Nah, di tahun 1992 Calandria atau Kelly Rowland yang masih berhubungan family dengan Beyonce ini akhirnya ikut gabung di grup itu, dan terakhir ada Latoya Leichhardt yang juga turut bergabung 1 tahun kemudian. Sementara terkait dengan kehidupan asma dari pelantun hit Crazy in Love ini, dia menjalani hubungan dengan penyanyi R&B Jay-Z, dan akhirnya mereka menikah. Dan tentu saja untuk album solo ketiga Beyonce yang dirilis di 18 September 2008 ya, yang judulnya I Am Shaja Verse ini berisi 15 lagu, dan single pertama yang dirilis adalah If I Were a Boy, dan single Ladies teman Predu Put Your Ring on It di tahun 2008, terus dilanjutkan sama rilisan single Hello di 20 Januari 2009 dan Diva di 10 Februari 2009. Aduh, kalau judul-judulnya tadi ya tidak apa ya, tidak asing lagi teman Predu, semuanya hits-hits, bahkan sampai saat ini masih didengarkan, dan enak-enak semua lagu-lagu dari Beyonce, dan albumnya itu selalu masuk dalam kategori nominasi Emmy Awards teman Predu, dan itu keren banget sih, MTV Video Music Awards dan juga penghargaan-penghargaan lainnya, Grammy juga teman Predu. Ini juga salah satu apa ya, role model banyak penyanyi di seluruh dunia untuk Beyonce ini. Dan tentu saja kita akan kasih koleksi-koleksi dari Beyonce yang udah bisa juga kamu vote di pilih lagu kamu edisi kali ini teman Predu, dengan koleksi terbaru yang Yunda hadirkan di option pertama ya. Yang penasaran nanti bisa langsung aja vote yang mana koleksi terbarunya itu, mana tadi ya, Lose Your Mind ya, ini sebagai salah satu lagu yang
ada di album terbarunya dia, dirilis tepat di hari ulang tahunnya kemarin, teman Pradua, kayak jadi kado gitu. Terus ada juga beberapa nomor lagu lainnya. Mana nih Yunda, lihat dulu ya. Okay. Ada koleksi yang kedua, Hello, terus If We're a Boy, dan juga Listen, teman Pradua. Kira-kira dari 4 koleksi ini, mana yang pengen kamu dengarkan? Jadi yang vote terbanyak itulah yang nanti akan Yunda hadirkan di jam 9 nanti. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop, katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu, saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
4: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli. Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
5: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, dengan replay teman Pradu. Baru aja lewat dari ruang dengar kamu, menambah vibe semangat tentunya di pagi hari ini. Semangat pagi aja untuk kamu teman Pradu yang udah mulai beraktivitas juga ya. Udah di pukul 8.34, jangan sampai ada yang belum bangun. Bahaya nih. Nah teman Pradu, tentu saja kita masih di Pilek Pilih Lagu Kamu, membahas tentang satu diva internasional yang baru aja merilis album baru ya di hari ulang tahunnya kemarin 4 September. Tapi kalau ngomong soal Beyonce nih teman Pradu, dia ini aduh kalau dibilang keren sih, aduh kerennya tuh berdobel-dobel ya. Karena tadi sempat Yunda spill beberapa album dan lagunya tuh sangat familiar sekali, siapapun pasti tahu ya. Dan di album solo ketiga Beyonce yang dirilis di 18 November 2008 ya, yang tadi udah Yunda sebutkan beberapa nomor lagunya, bahkan untuk judul albumnya, dia ini juga sekali lagi mampu membuktikan eksistensinya di dunia musik dengan penghargaan-penghargaan yang selalu ia menangkan teman Pradu. Ini salah satunya di ajang MTV Video Music Awards 2010 di 12 September 2010 kemarin ya. Dia sebagai best collaboration bersama dengan penyanyi yang cukup kontroversial, Lady Gaga teman Pradu, dengan judul lagunya tuh Video Phone. Dan masih banyak lagi nih nama-nama penghargaan yang ia dapatkan. Dan kalau dilihat dari diskografinya, dia di tahun 2003 dengan Dangerously in Love, Birthday Deluxe Edition, I'm Shaja Fierce, dan I Am Shaja Fierce Deluxe Edition. Dan untuk filmografinya ya, di 2001 Charmin, A Hip Hopera, 2002 nya ada Austin Power and Gold Member teman Pradu, sampai dengan A Star Is Born. Wih keren banget sih kalau ngomong soal Beyonce ini. Bahkan dia juga jadi penyanyi yang selalu memborong piala Grammy teman Pradu, dan dia berhasil mencetak rekor selama perhelatan Grammy Awards di 2021 dan langsung menyabet penghargaan yang cukup luar biasa teman Pradu, berbanding lurus ya dengan kepopuleran dan juga karyanya. Karena dalam ajang Grammy Awards 2021 kemarin, dia ini juga berhasil mencetak rekor sekaligus sejarah yang spektakuler. Dari total 9 nominasi, dia berhasil membawa pulang total 4 piala dalam ajang Grammy Awards 2021. Dan raihan ini juga menempatkan Beyonce sebagai musisi yang paling banyak membawa pulang piala dalam gelaran Grammy Awards teman Pradu. Dan dia juga berhasil menorehkan sejarah dalam perhelatan Grammy sepanjang masa dengan raihan total 28 piala, memantapkan posisinya sebagai musisi wanita peraih piala Grammy terbanyak sepanjang masa, menggeser Alison Krauss yang sebelumnya juga mencatatkan rekor sebanyak 26 piala teman Pradu. Wow, masuk nominasi aja tuh syukur-syukur ya teman Pradu, apalagi bisa mendapatkan kemenangan atas nominasi Grammy dan mencatatkan rekor sebagai penyanyi dengan piala Grammy terbanyak. Aduh, gila sih Beyonce, keren-keren teman Pradu. Dan kita masih akan kepoin soal Beyonce, dan juga Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen dengerin lagu barunya. Masih ada di option pertama untuk Pilek Pilih Lagu Kamu dengan koleksinya yakni Lose Your Mind. Nanti akan Yuna hadirkan setelah ini untuk informasi dari album terbarunya yang baru dirilis kemarin. Yuna mau kasih satu nomor lagu yang kali ini datang dari punyanya Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Jadi ini lagu dari kemarin tuh Yuna cari-cari karena banyak yang di request dan banyak didengarkan juga di berbagai platform, karena enak banget sih teman Pradu. Yuna mau kasih untuk kamu, ya gak apa-apa ya, pagi-pagi gini kita dengerin koleksi Nabila Takia yang Tak Semudah Home Pimpa ini. Apakah benar-benar kamu menjalani hari dengan cukup menyenangkan, bahkan cukup gampang dengan aktivitas ini teman Pradu, atau tak semudah Home Pimpa kayak koleksi dari Nabila?

0: shouty.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
0: abis ini jajan dulu ah.
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

0: kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Spread UFM Kupang, teman terbaik kamu Caleb G. I found you ya. Ini juga koleksi terbaru ya yang Yunda hadirkan menemani di Pilek Pilih Lagu Kamu. Masih dalam rangkaian Spada Bikin Pagi Kamu Makin Seru, teman Predua. Dan kalau ngomong soal Beyonce, memang perjalanan karir dari sang diva ini memang bisa terus dikenang ya melalui karya-karya yang memiliki tempat khusus bagi para penggemar. Jadi momen ulang tahunnya ini juga jadi kesempatan untuk kembali menghadirkan karya lama dalam kemasan yang lebih baru, teman Predua. Dan itu dilakukan sama Beyonce saat dia merayakan ulang tahunnya yang ke-45 di 4 September kemarin ya. Bertepatan dengan momen itu, dia merilis album, untuk album Birthday ya, di 10 Years Anniversary Deluxe Edition, memperingati 20 tahun perjalanan album keduanya. Jadi Birthday ini kali pertama dirilis di 4 September 2006. Waktu itu Beyonce masih usianya 25 tahun. Dan dua dekade berselang

0: dia juga kembali menghadirkan album yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan karir solonya. Jadi perilisan edisi khusus ini juga sekaligus jadi penanda dua dekade perjalanan Birthday. Dan album yang pertama kali hadir di 2006 itu kembali diperkenalkan melalui edisi 10 Years Anniversary Deluxe Edition, yang mana untuk momentum perilisan ini juga bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-45, teman Pro2. Wow, jadi kemarin juga udah Yunda kepoin ya untuk lagu-lagunya, selalu enak didengarkan teman Pro2, dan tidak menyesal sih untuk merogoh kocek buat album ini. Dan tentu saja untuk album Deluxe Edition ini dihadirkan merayakan perjalanan karirnya ya di 2006 silam juga udah ada album Birthday, tapi kali ini dikemas lagi dengan rilisan yang lebih modern gitu teman Pre2, mengikuti perkembangan zaman. Tapi mau Beyonce ini hiatus atau kayak puasa untuk tidak mengeluarkan album dan lagu, dia tetap masuk dalam nominasi Grammy dan menjadi penyanyi yang selalu membawa rekor sih teman Pro2 yang belum terpatahkan oleh siapapun ya pada Beyonce ini, dengan penghargaan Grammy-nya yang termasuk terbanyak didapatkan. Keren banget. Jadi teman Pro2, Yuna mau bacain dulu beberapa teman Pro2 yang ternyata udah vote juga. Ternyata banyak nih yang penasaran sama lagu pertama ya, lagu baru dari Beyonce Knowles. Kira-kira siapa aja itu? Yuna bacain dulu ya yang udah gabung di line Instagram untuk vote. Pilihan pertama atau option pertama tuh yang paling banyak ada Kak Ele, terus ada Kak Prebi, ada Kak Jen Margaret, Kak Mariana, ada Kak Ampivina, ada Kak Dina, terus ada Kak Kurniati Alevina, Ido Jami, Seva Modok, Giovanni, Kak Yurebi, Rizka Konsensiao, yang semuanya mau dengerin lagu barunya Beyonce teman Pre2. Wow, terus ada juga nih yang If Were a Boy dari Kak Aaron Bire yang mau dengerin itu, tapi cuma satu option aja yang milih lagu lain teman Pre2, semuanya pengen dengerin lagu terbaru. Kayaknya langsung aja kita hadirkan ya. Dan ini sebagai pelengkap juga untuk edisi Pilek kali ini, option terbanyak itulah yang akan Yunda puterin di edisi Pilek kali ini, membahas soal Beyonce, diva internasional yang selalu keren sih teman Pro2. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang sudah mengirimkan atensinya di Pilek kali ini. Kita masih akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Besok masih ada, besoknya lagi juga masih ada. So, jangan kemana-mana karena setelah ini Yuna masih temani di pukul 9 dengan topik seru di Spalding teman Pro2 sampai di pukul 10 nanti. Dan pastinya tetap di frekuensi kesayangan kamu di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.
2: OMG, you done lost your mother beat up mind.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Pada, selamat pagi teman Prodo di Prodo FM Kupang.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Man in the Arena dari koleksinya The Script, teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas, semangat pagi aja untuk hari ini. Dan Yunda masih hadir di Spalding pada Talking. Kita bakal bahas tentang apa ya di pukul 9 ini, teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung topik, boleh banget ya Yunda hadirkan kesempatannya. Bisa langsung mention aja di line WhatsApp kita 0811382090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital, teman Pradua. Bahkan Yunda juga kasih kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau kamu yang ingin berbagi informasi yang seru di tempat kamu, yang lagi happening, yang mungkin lagi war tiket konser, atau yang lagi ada bazar seru yang lucu-lucu, boleh banget membagikan informasinya di Pradua FM Kupang ya. Jadi citizen journalism untuk daerah kamu, teman Pradua. Dan pastinya Yunda hadir di Spalding kali ini dengan topik yang kayaknya cukup untuk kita bahas juga ya selama 1 jam ke depan ini, teman Pradua. Datang dari Indonesia udah pasti, yang mana ternyata sampah nomor 1 di Indonesia itu bukan dari plastik, teman Pradua. Kira-kira dari mana ya? Kirain plastik, ternyata sampah terbanyak di Indonesia itu adalah sisa makanan, teman Pradua. Jadi berdasarkan data KLHK di tahun 2023, 41,6% sampah di Indonesia itu ternyata berasal dari sisa makanan ya. Sisa makanan yang hanya ditimbun di TPA memang berpotensi menghasilkan gas, teman Pradua, gas metana. Dan ini salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, ini kayaknya pas banget untuk yang sering menyisakan makanannya ya, food waste, teman Pradua. Ini kayaknya kita bakal bahas ya selama 1 jam ke depan. Dan untuk kamu juga yang pengen gabung, mau kasih tips seru juga, boleh banget berkaitan dengan topik ini. Kita dengerin dulu koleksi dari Nona dengan Durian, teman Pradua, yang jadi salah satu single keren di album yang lebih keren lagi yang udah dihadirkan sama Nona. Langsung aja kita dengarkan. So stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik.

0: Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawang.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predi WFM Kupang, teman terbaik kamu. High five, bahagia teman Predi. Semoga kebahagiaan juga senantiasa bersama dengan kamu dalam menjalani aktivitas dari pagi sampai berakhir hari ini ya teman Predi. Dan semoga makin semangat selalu di Predi WFM Kupang, karena masih ada koleksi-koleksi yang seru dan topik-topik keren yang tentunya Yunda hadirkan untuk menemani di aktivitas pagi hari ini. Ngomong soal topik Spalding kita ya, ternyata sampah di Indonesia untuk jumlah terbanyak itu bukan dari sampah plastik teman Produa, tapi dari sisa makanan yang kita buang. Nah ini yang tadi Yunda kasih tahu, karena ya Yunda kirain yang terbanyak itu adalah sampah plastik, ternyata sisa makanan. Dan memang berdasarkan data dari KLHK, yang mana 41,6% sampah di Indonesia itu berasal dari sisa makanan yang ditimbun di TPA teman Produa, dan berpotensi menghasilkan gas metana. Nah ini merupakan salah satu gas yang gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global teman Produa. Dan tentu saja untuk sampah makanan ini ya, dia punya beberapa jenis juga, yang mana ini untuk kamu yang mungkin sering sekali beli makanan yang dalam jumlah banyak tapi tidak dihabiskan ya, ini juga sebagai salah satu pengingat sih teman Produa. Karena kayak kemarin ya kasusnya di Bekasi Jawa Barat kalau tidak salah teman Produa, di tahun 2023 itu kan ada kebakaran yang hebat ya, yang melanda ada gudang palet di Jabadeka. Jadi banyaknya bahan yang mudah terbakar itu akhirnya membuat api cepat membesar.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan pastinya Yuna masih menemani di Sepeda Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Dan ngomong soal topik, kalau ternyata sampah nomor satu yang terbanyak di Indonesia itu bukan sampah plastik, teman Pro 2, tapi sampah dari sisa makanan. Sisa makanan siapa? Sisa makanan kita yang kita konsumsi setiap hari, teman Pro 2. Jadi yang ditemukan paling banyak di TPA yang menumpuk itu bukanlah sampah plastik, tapi yang terbanyak itu adalah sampah dari sisa makanan. Nah, kalau jenis sampah terbanyak di Indonesia kedua itu memang sampah plastik ya, dengan presentasinya itu sekitar 18,5%, teman Pro 2. Yang mana keberadaan dari sampah plastik ini tentu juga perlu untuk diwaspadai karena jumlahnya yang memang terus meningkat sejak 2019 sesuai data dari KLHK. Dan tentu saja untuk perbandingannya sendiri, 2019 angka sampah plastik ini meningkat sebanyak 2,39%. Terus jenis-jenis sampah apa aja nih Yun yang termasuk terbanyak di Indonesia? Yang kedua itu sampah plastik, yang ketiga itu adalah sampah kayu, kertas, dan logam, teman Pro 2. Terus selanjutnya ada juga sampah kaca, karet, dan kulit, dan sampah jenis yang lain. Nah, kalau untuk sampah jenis lain ini ada sekitar 7,2% sampah yang tidak tergolong dalam kategori-kategori yang tadi Yunda spill di atas ya. Sementara untuk berdasarkan provinsi, komposisi sebanyak untuk sampah terbanyak itu berasal dari Jawa Tengah, teman Pro 2, yakni 4,2 juta ton atau 21,85% dari total timbulan sampah nasional. Dan posisi kedua itu datang dari daerah ibu kota ya, DKI Jakarta, dengan total timbulan sampah 3,11 juta ton ya, teman Pro 2. Wow. Dan seperti yang tadi Yunda janjikan bahwa untuk sampah sisa makanan ini kan yang paling terbanyak ya, yang jadi persentase terbanyak untuk jenis sampah di Indonesia. Ternyata ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini atau mengurangi jumlah dari sampah sisa makanan ya, teman Pro 2. Jadi daripada kamu membuang ke TPA, solusi yang ditawarkan adalah bukan untuk bikin TPA yang ukurannya lebih besar, tapi bisa bikin kompos sendiri dari rumah, teman Pro 2. Yang mana ini juga banyak dibagikan sama para ahli, bahkan orang-orang komunitas ya, yang mana juga menawarkan untuk bikin kompos dari rumah, dari sisa makanan yang kalian konsumsi dari rumah masing-masing, teman Pro 2. Yang mana untuk langkah-langkah simple bikin komposnya itu sudah bisa kamu akses. Jadi dari sisa dapur itu bisa jadi pupuk dengan nol biaya, tapi punya banyak manfaat, teman Pro 2. Dan kebiasaan kecil di dapur itu juga sangat berkontribusi besar untuk iklim. Jadi daripada dibuang di TPA dan menumpuk sehingga menghasilkan gas metana yang menyebabkan efek rumah kaca, bahkan pemanasan global itu, teman Pro 2, coba kamu bisa lakukan kebiasaan untuk membuat kompos dari rumah, dari sisa makanan yang didapat setiap harinya dari rumah

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu teman Pro 2. Yuhu, koleksi dari Hindia dan Everything You Are. Jadi salah satu lagu yang semoga kasih stimulus semangat ya untuk kamu yang menjalani hari di edisi kali ini Selasa 22 September teman Pro 2. Masih awal minggu kan, dan kehektikan tuh masih terasa kalau awal minggu sih teman Pro 2. Semangat pagi aja untuk kamu. Dari itulah tadi keseruan kita di Spalding dengan topik seru kita, ternyata sampah terbanyak di Indonesia untuk presentasinya itu bukan sampah plastik tapi sampah sisa makanan. Dan tadi sudah Hyundai kasih juga beberapa insight yang seru untuk kamu biar bikin kita juga makin was aja teman Pro 2 dalam mengkonsumsi makanan ya. Kalau bisa jangan sampai membeli atau mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang banyak tapi tidak bisa dihabiskan teman Pro 2, secukupnya aja tapi habis gitu. Nah, dengan hal-hal sederhana seperti itu bisa membantu untuk mengurangi sampah makanan atau sisa makanan ya, yang mana datang dari rumah tangga, dari konsumsi kamu secara pribadi teman Pro 2. Dan kalaupun ya ada sampah sisa makanan, kita bisa pakai cara yang jadi solusi, yakni bikin kompos sendiri dari rumah teman Pro 2 ya. Itu juga bisa menjadi solusi terbaik untuk bagaimana kita bisa berkontribusi dalam pengurangan pemanasan global ya, dalam menjaga iklim juga. Dan tentu saja efek rumah kaca ini juga datang dari gas metana yang mana akibat menumpuknya sisa makanan di TPA teman Pro 2. Jadi semoga tips-tips seru tadi bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan rumah kita ya. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana. Teman Pro 2, terima kasih banyak juga untuk kamu yang pastinya masih setia pantau Pro 2 FM dari tadi sekali keseruan kita. Dan Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan di pada edisi kali ini. Tapi tenang aja, karena Yunda masih akan temani kamu nanti di pukul 10 akan ada info Pro 2. Kita bakal seru-seruan di santai siang dengan awal kebersamaan kita Pro 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu. Yunda bakal temani sampai di pukul 11 nanti. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90.9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Selasa tanggal 22 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, harga tiket tur konser Ed Sheeran di Amerika Serikat dilaporkan terjun bebas di pasar sekunder atau reseller, buntut gelombang protes atas pencoretan Michael Moore dari akibat menyuarakan dukungan untuk Palestina. Dan diberitakan, untuk data situs pemantauan tiketdata.com mencatat penurunan harga resell terjadi pada 9 dari 10 jadwal tersisa dalam rangkaian dari Loop Tour, dan anjloknya harga paling drastis terlihat pada konser di Lincoln Financial Field, Philadelphia. Harga tiket merosot hingga 45% menjadi $75 atau setara 1,3 juta mendekati hari pertunjukan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sutradara Zack Greger resmi mencatat rekor baru dalam sejarah 24 tahun waralaba Resident Evil. Film reboot garapannya sukses meraup pendapatan fantastis $60 juta pada pekan perdana penayangannya di bioskop Amerika Utara, dan pencapaian perolehan tiket yang setara $17.800 atau 1,6 triliun itu melampaui jauh proyeksi awal industri yang memperkirakan angka $40 juta hingga $50 juta. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Juicy Luicy dipastikan tidak akan tampil di Festival Shalalaland 2026 di Cirebon, Purwokerto, dan keputusan itu diumumkan setelah pihak penyelenggara melakukan evaluasi atas masukan publik terkait susunan penampil dan konfirmasi pembatalan panggung grup pelantun lantas tersebut. Dari daftar line up di dua kota itu diumumkan langsung oleh tim penyelenggara Shalalaland melalui unggahan di Instagram resmi mereka. Pihak panitia menyebut langkah perubahan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam merespon aspirasi penonton serta menyesuaikan kebutuhan acara. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang di Pro 2 Hitlist, masih ditemani sama Yunda. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

new entry. Hit you.

Koleksi dari Akbar Shalai Mingse, Tuan Pro 2. Kok masih rindu setelah kemarin mereka sukses dengan singlenya Astaga Bercanda ya, Tuan Pro 2. Dan masih enak juga lagu barunya. Dan pastinya Yunda hadir di Santai Siang edisi kali ini menemani kamu juga yang pastinya masih beraktivitas ya, Tuan Pro 2. Dan tentu saja dengan Pro 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Nah, kali ini Yunda mau kasih satu informasi yang ya masih berkaitan dengan Pro 2 Hitlist, di mana ada Barsena Bestandi yang kembali menghadirkan karya terbaru dengan judul Coba Lagi. Jadi ini lagu yang katanya lahir dari pengalaman personal sekaligus apa ya, membawa pesan tentang harapan dan kesempatan untuk bisa kembali melangkah ketika menghadapi kehidupan yang indis ekonomi terasa berat, Teman Pro 2. Jadi lagu ini ditulis dan diproduksi bersama dengan Hendro Jasmoro, menjadi soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Kalian udah tahu kan, Teman Pro 2. Jadi karya itu dirilis di 18 September kemarin ya, masih lagu baru banget, fresh, bertepatan sama momentum bulan pencegahan bunuh diri sedunia. Jadi bagi Barsena, pesan dalam lagu ini juga punya kedekatan dengan perjalanan hidupnya. Jadi sebelum namanya ini semakin dikenal, dia itu pernah ada dalam fase ketika perjuangannya sebagai penyanyi justru mendapatkan respon yang membuatnya kecewa gitu. Dan tentu saja pengalaman itu kemudian mendorongnya untuk mengambil peran lebih banyak di balik layar. Bahkan Barsena ini berkiprah sebagai produser vokal, penulis lagu hingga A&R di sebuah label musik. Tapi dia ini tetap berkarya sambil menjalani proses panjang untuk menemukan kembali ruangnya sebagai penyanyi. Nah, semangat itu yang akhirnya dituangkan melalui rilisan terbarunya ini, Coba Lagi. Jadi dia ini pengen untuk lagu ini jadi pengingat buat kamu bahwa seseorang tuh masih memiliki banyak kemungkinan dalam hidup yang belum dijalani, Teman Pro 2. Ih, keren ya. Kita langsung aja dengarkan, karena kemarin juga Yuna sempat denger, enak loh lagunya, Teman Pro 2. Spesial untuk kamu, masih seru-seruan di Pro 2 Hitlist, rangkaian Santai Siang di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: New entry. Hit music.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi dari Dua Lipa dengan Training Season, teman Pre 2 yang pastinya baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Masih menemani di Pre 2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu, teman Pre 2. Nah kali ini Yuna mau kasih satu informasi seru yang datang dari band Lani, yang mana mereka nih merilis video musik untuk Nevermind Let's Break Up di tanggal 3 September kemarin. Ini tepat 5 tahun ya setelah lagu ini pertama kali hadir dalam album mereka, teman Pre 2. Tapi menariknya, video yang diperkenalkan ke publik ini uniknya tuh udah direkam sejak lama, udah dari 1 Agustus 2021, dan selama ini tersimpan di arsipnya Lani. Nah video ini juga disutradarai oleh Isaac Ravisankara dengan koreografi dari ZA Collective dan Emma Partner, menampilkan sekelompok penari yang menerjemahkan energi lagu melalui gerakan koreografi. Dan tentu saja untuk Nevermind Let's Break Up ini merupakan salah satu lagu dari GGBBXX ya, album keempat Lani yang dirilis di 2021. Dan untuk lagu ini memang ditulis oleh Paul Klein bersama dengan Andrew Goldstein dan diproduseri oleh keduanya ya, bersama dengan Lani. Dan menurut Paul, ide lagu ini juga muncul dari keinginan untuk menciptakan sebuah Ed Sheeran moment ya untuk album mereka. Jadi terinspirasi dari kisah Ed Sheeran yang mengembangkan Shape of You setelah merasa masih ada satu ide besar yang belum digunakan dalam albumnya. Jadi Paul Klein ini kemudian mencoba untuk datang ya ke studio setelah album selesai tanpa tekanan dan ekspektasi tertentu, dan melihat apa sih yang muncul secara spontan ternyata untuk koleksi yang satu ini, Nevermind Let's Break Up. Tapi enak loh lagu-lagunya Lani, teman Pre 2. Dan pastinya Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung seru-seruan, yang pengen dengerin lagu favorit dari musisi favorit kamu, apalagi lagu baru ya, boleh banget. Kali ini ada dari Kak, siapa yang tadi udah gabung nih, Kak Minachi. Oke, okay. Hai Kak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Terima kasih Kak Minace. Setelah ini ya, Yunda hadirkan untuk koleksinya, setelah koleksi dari Lani dulu, Nevermind Let's Break Up, terus baru kita dengerin yang udah di request sama Kak Minace dari Selena Grace. Terus ada juga Kak Lara yang udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Lara. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Terima kasih, semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Boleh banget Kak Lara ya, Yunda hadirkan kesempatannya, mau request lagu apa nih? Udah Yunda balas ya. Ditunggu balasannya Kak Lara. Ini pasti kalau bukan semisi merangkir, kemarin kan udah request Noah ya, kira-kira hari ini request apa nih Kak Lara? Yunda tunggu ya. Dan untuk kamu masih Yunda hadirkan kesempatan juga, langsung aja kita dengerin koleksi dari Lani dengan Nevermind Let's Break Up, spesial untuk teman Pre 2.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya.

koleksi dari Nona dengan durian teman Pro 2. Aduh, ini Yunda pertama kali dengar lagu dari album mereka ini ya. Ini kan salah satu single dari album terbaru Nona ya. Dan tidak tahu kenapa ya, untuk lagu durian ini yang paling memikat hati sih. Karena dari kemarin sampai sekarang tuh hanya dengerin lagu ini aja. Bukan berarti yang lainnya tidak bagus, yang lain tuh bagus-bagus banget. Tapi tidak tahu kenapa durian ini yang paling ini sih, paling menyentuh hati. Karena ternyata punya makna yang sangat-sangat dalam sekali teman Prado. Walaupun judulnya durian, tapi tidak ada penggalan kata durian di lirik lagu ini teman Prado. Dan pada saat kemarin Yunda lihat informasinya, baru Yunda tahu bahwa oh ternyata emang untuk lagu ini punya makna kayak kita tuh mencari satu kebahagiaan perlu effort dulu gitu, kayak membelah durian gitu teman berdua. Harus melalui kulitnya yang tajam gitu, butuh effort yang lebih agar bisa menikmati manisnya.

isi durian itu kan. Nah begitu pula dengan kita mengajar kebaikan gitu, mengejar sukacita tuh kayak gitu tuh poin pro 2. Jadi dari kemarin tuh Yunda suka sekali dengar lagu ini, ditambah vokal mereka yang enak-enak sekali tuh poin pro 2. Dan kali ini Yunda mau bacain dulu dari Kak Lara yang udah request ya, mau request lagu Perunggu dengan Ini Abadi ya. Ini requestan dari teman pro 2, pagi-pagi gini udah ngajak galau semua. Tadi dari Selena Grace, sekarang dari Perunggu. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian udah mengirimkan atensinya. Terima kasih banyak ya. Dan masih Yunda hadirkan juga kesempatan untuk teman pro 2 yang pengen gabung buat request lagu, langsung aja mention di medsos kita. Ini Abadi Yunda hadirkan koleksinya. Dan setelah ini juga Yunda mau kasih nomor lagu terbaru dari Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama, yang jadi requestan oleh teman pro 2 di line Instagram. Banyak banget yang mau cari lagu ini untuk didengarkan, akan dihadirkan juga masih di pro 2 hitlist. So stay tune terus di pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik Kamu Piche Kota, dengan sedikit lebih lama menjadi satu nomor lagu baru yang mengakhiri kebersamaan kita di Pradu Hitlist kali ini. Dan tentu saja Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pradu. Terima kasih banyak karena tadi udah setiap pantau ya, dari pukul 6 kita seru-seruan sampai ini udah di pukul 10 lewat 56 menit, menuju ke pukul 11. Dan nanti besok kita masih bakal ketemu lagi. Dan tenang aja, karena setelah ini masih akan ada Angel yang akan menemani teman berdua dalam rangkaian santai siang. Jangan lupa untuk terus mengirimkan atensi kamu teman berdua, dan pastinya masih ada keseruan lainnya di rangkaian santai siang edisi kali ini. Bukan hanya santai siang, akan ada sore ceria sampai dijaga malam. So stay tune terus, tetap di Pradu FM Kupang, dan juga tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Satu nomor lagu terakhir Yunda mau hadirkan untuk kamu dari koleksinya JKT48, Fortune Cookie in Love, yang mana ini di request tadi ya sama Kak Rara yang udah gabung di line Instagram kita. So langsung aja didengarkan. Enjoy. Dadah teman-teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
0: New entry.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: Pro 2 FM.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta.

Dari kawasan Tomelo 8 Wibowo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Cat's Eye Hot Si Fruity, hot banget di luar. Ini jam-jam di mana mata kita harusnya, oh bukan mata, kepala udah harus dibantal ya, tapi mata harus mengadah ke komputer, laptop. Kerjaan tuh banyak teman Pro 2 di sepanjang hari ini. Ya, semangat siang, selamat siang untuk semua teman Pro 2. Santai siang sampai di pukul 3 sore nanti giliran diriku Angela Ivania menemani kamu dengan lagu-lagu asik dan juga hiburan musik ragam informasi untuk teman Pro 2 semuanya. Ada lagu-lagu enak dan kita bakal bahas apa nih? Pantengin aja Pro 2 di sepanjang santai siang ini ya. Dari koleksinya Flow with Cry Ugly, Angel hadirkan dulu menemani teman Pro 2 juga yang lagi apa absen, yuk di 0811 38 20 90 90.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

0: Prodi UFM Kupang, kasih kamu lagu-lagu enak, lagu-lagu yang bisa buat teman Prodi juga relax meskipun kerjaan di tanggal-tanggal segini lagi numpuk-numpuknya ya. Teman Prodi ini setelah beberapa hari memilih untuk tidak banyak berkomentar, akhirnya Ed Sheeran buka suara mengenai kontroversi yang melibatkan Macklemore and Loop Tour-nya dalam konser di Lincoln Financial Field, Philadelphia pada hari Sabtu 19 September kemarin. Ed Sheeran minta maaf kepada penonton atas dirinya, atas cara menangani situasi tersebut. Ya, dia mengaku menghadapi sejumlah keputusan sulit ya. Dan menghadapi kalau dirinya juga melakukan kesalahan, teman Produa. Dan yang pastinya kalau mau dibilang, pernyataan tersebut muncul setelah Macklemore dikeluarkan dari rangkaian tour Ed Sheeran, menyusul pernyataan pro-Palestine yang disampaikan di New Jersey pada 5 September kemarin. Ya, kalau Ed Sheeran sebelumnya juga mengatakan keputusan itu sebenarnya bukan dia yang buat, teman Produa. Ya, ada petinggi-petinggi yang berkepentingan seperti itu. Tapi ya namanya juga turnya dia kan, orang gak mau tahu petingginya itu siapa. Intinya dia gitu yang bertanggung jawab. Dan akhirnya membuat dia untuk ya udah minta maaf aja deh, supaya semuanya lebih clear.
1: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik ya, mau Vanessa Z menjauh dari yang namanya ngantuk, capek, lemas, lesu. Aduh, jam-jam segini nih kita dituntut untuk jangan banyak ngeluh tapi tetap fokus untuk menyelesaikan tugas pekerjaan aktivitas kita. Teman Prodi, ada kabar duka yang datang dari Chad Gilbert, gitaris sekaligus salah satu anggota utama New Found Glory, meninggal dunia pada Minggu pagi 20 September 2026 di usia 45 tahun ya. Chad sendiri didampingi keluarga, sahabat, istri, dan ibunya. Dia dikenal sebagai salah satu sosok yang paling penting dalam perjalanan New Found Glory, band pop punk asal Florida, Amerika Serikat, yang dibentuk sejak pertengahan 1990-an dan selama hampir 3 dekade berkarir bersama grup tersebut ya, teman Produa. Dan yang pasti, perjuangan Chad melawan kanker ini kembali menjadi sorotan setelah ia menjalani kemoterapi, operasi otak darurat pada awal 2026. Kondisinya kemudian diperbarui menjadi karsinoma stadium 4 pada April 2026. Tentunya kepergian meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, apalagi anggota New Found Glory yang mengenang permainan gitar, kemampuan mengulis lagu, humor, dan semangat Chad dalam membentuk perjalanan band hampir 3 dekade ya, teman Produa. Yang pasti juga kita semua sedih ya, di tahun 2026 ini mungkin berjalannya hahaha, tapi banyak banget memori-memori sedih yang juga turut membekas di sepanjang tahun 2026 ini ya. Kita berharap, kita berdoa, semoga September terakhir, kemudian juga Oktober, November, Desember, kita boleh menjalankan kehidupan kita dengan bahagia, gak ada lagi dar-der-dor. Ya, dar-der-dor mungkin ada bunyi transfer di nomor rekening kita. Iya gak sih? M-banking, amin, amin, amin ya. Amin.

0: Oktober.
1: Waduh, ini udah Roma-Roma di mana kita udah harus buka bekal makan siang. Selamat menikmati sajian makan siang untuk semua teman Pro 2. Ayo istirahat dulu. Dikasih berhenti dulu itu laptop ya. Ditutup dulu atau mungkin juga diistirahatkan handphone kamu dan kita bergerak untuk mencari kopi, kopi atau langsung nasi ya teman Pro 2. Makan nasi dulu baru ngopi ya setelah itu. Ya udah. Setelah ini juga Angel bakal spill kira-kira menu makan siang apa yang enak ya untuk teman Pro 2. Kalau Kak Yunda dan Kak Calvin karena lagi menemani Angel juga, katanya mereka lagi pengen makan kompiang. Kompiang panas-panas tapi temennya tuh harus kopi panas juga. Tapi karena ini berhubung udah panas, panas-panas kayaknya kurang afdol ya, harus yang seger-seger kali ya. Apa tuh? Gak boleh kalau makan di es cendol banyak. Es cendol banyak. Oh ya udah, kalau gitu nanti serba es sundae ya. Angel spill untuk menemani teman Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang menemani makan siang dan jam istirahat kamu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

FM Kupang, teman terbaik kamu. Seperti kata Angel tadi, kita butuh yang segar-segar. Ini udara di luar 32 derajat Celcius panasnya. Langit juga cerah, gak ada gitu ya. Awan yang hadir agak sedikit kayak taburan di langit, gak ada ya. Selamat siang dan hati-hati di jalan untuk semua teman Prodo, apalagi pengendara sepeda motor. Kalau mau keluar jangan lupa pakai helm, itu yang paling utama. Pakai masker, jaket, kemudian juga kaos kaki, kacamata, lengkap deh supaya kita jangan sunburn ya teman Prodo. Ini jam-jam dimana antara lapar, capek, tapi juga ngiler, makan, pengen makan. Aduh, tadi sempat juga Angel, Ayunda, dan juga Calvin berembuk. Ini kira-kira apa yang enak ya teman Pro 2? Nah, banyak sih. Salah satunya adalah es campur. Suka sama es campur? Suka banget pastinya teman Pro 2 ya. Yang pastinya kita juga bisa buat es campur sederhana. Tapi kalau di Kota Kupang sendiri es campur banyak banget pilihannya, banyak sekali. Jadi tinggal dipilih aja mau es campur isiannya kolang kaling kah, es campur. Kalau bulan-bulan sekarang masih ada gak sih Yun? Bukan kolang kaling, kolang kaling tuh masih ada. Enggak, buah alpukat kayaknya udah gak musim lagi ya. Oh ada tapi udah mehong teman Pro 2. Angel sih paling enak ya itu es teler. Aduh iya betul lagi. Kayaknya es teler boleh deh di siang kayak gini. Es teler udah kayaknya di tiap sudut Kota Kupang tuh ada. Jadi memang pilihan selera dari semua teman Pro 2. Kalau bicara soal es-esan ini menjadi pelengkap makan siang juga ya. Kamu tuh lebih suka isiannya apa sih teman Pro 2? Apakah lebih enak jelly atau juga buah-buahan? Tapi kalau es teler tuh jarang ya, mungkin buahnya tuh hanya 1-2 karena lebih banyak yaitu dia teman Pro 2, jelly, biji mutiara, terus juga serutan nangka muda, kelapa muda. Ih, sangat amat lezat, langsung ngiler ya di siang hari ini. Dan tahu gak sih kalau di China ada juga es teler creamy, tapi bahasa mereka tuh lain ya. Tapi isiannya itu, sausnya itu ya, krimnya adalah dari kopi. Kayaknya boleh juga tuh ya. Jadi rasa kopi dipadu-padankan dengan buah-buahan dan jelly-jellyan. Kalau jelly-jellyan sih iya enak, tapi kalau buah-buahan sama kopi itu gimana ya rasanya?

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

A Summer di Pro 2 FM Kupang. Udah kenyang? Atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang aduh pusing mau makan apa ya? Adalah kali ini bukan

Malaysia yang berakar kuat dari Kelantan yang disajikan sebagai nasi dengan beragam lauk serta pelengkap. Jadi nasinya itu warnanya biru loh teman Pro 2, dari bunga telang ya, pewarna alami yang membuat tampilannya mudah dikenali dengan tingkat yang berbeda sesuai dengan pengolahan. Dan kalau mau dibilang satu piring nasi kerabu ini memadukan ada ikan, ada ayam, ada telur, ada sayuran segar, ada sambal, kemudian juga taburan lah ya teman Pro 2, yang menghasilkan rasa gurih, pedas, segar, aromatik serta tekstur yang beragam. Tapi sayang banget ya kalau di NTT sendiri belum ada nih nasi kandar, nasi kerabu khas Malaysia. Adanya nasi padang. Wah, boleh juga tuh nasi padang siang-siang kayak gini ya. Enak, kenyang, dan semoga aja yang udah menjadi pelengkap makan siang teman Pro 2 juga menjadi tenaga untuk lebih fokus supaya bisa nih pekerjaan-pekerjaan kamu diselesaikan sampai sore hingga malam hari nanti.

Kalau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook.

Facebook. Paket Gold, 3 juta rupiah dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum, 5 juta rupiah dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

sebagai akhir dari kebersamaan untuk muda kreatif. TWS Atlas menempatkan soto Betawi sebagai sup terbaik ketiga dunia. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 juga yang suka soto Betawi? Angel suka banget. Kalau Angel ya, untuk teman-teman pastinya juga ini selera masing-masing sih. Tapi soto terbaik menurut Angel ya, soto Betawi yang ada di kota Kupang itu salah satunya, tiga besar deh. Itu yang ada di Jalan Palapa, dekat dulu mie ayam Mas Puji, tapi yang lama ya, bagian lama ya, di situ ya teman Pro 2. Itu di situ satu. Terus juga soto Betawi yang di depan Seafood Sukarame Pasir Panjang. Dua. Soto Betawi yang enak lagi itu, aduh aja lupa. Pokoknya dua besar itu deh teman Pro 2. Itu yang menurut Angel, aduh dagingnya maknyes, kemudian juga kuahnya, buset enak banget. Dan gak pelit yang namanya toppingan ya, apalagi isi. Nah, soto Betawi ini diperkirakan populer di Jakarta sejak 1950-an ya. Lahir dari alkulturasi Batavia. Jadi nama pertamanya, nama pertama kali itu dipopulerkan oleh Lee Bowen Bo, teman Pro 2, di mana ciri utama dari soto Betawi adalah kuah pekat dan creamy yang berbahan santan. Tapi kalau sekarang bukan aja santan tapi juga susu ya, yang berisi daging atau jeroan sapi yang lasin disantap dengan nasi atau ketupat dan pelengkap yang segar. Ay, enak sekali teman Pro 2. Pokoknya dua besar deh. Yang satunya aja lupa, soto Betawi yang biasa aja pesan tuh di mana ya? Mungkin di restoran juga sih. Tapi ya pokoknya soto Betawi yang terendul lah. Angel rekomendasinya di situ. Kalau teman Pro 2 gimana? Suka juga sama soto Betawi dan tempat di mana nih yang menurut kamu juga enak selain tadi dua tempat yang ada di Jalan Palapa dan juga di Pasir Panjang? Oke, setelah makan siang kita perlu yang namanya sehat kembali, bugar kembali. Setelah ini Angel akan hadirkan Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Stay tune terus.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Kita update dulu teman Pro 2 dari kontingen Indonesia yang terus menambah pundi-pundi di medali Asian Games 2026. Teman Pro 2 saat ini Indonesia menempati peringkat ke-12 klasemen sementara kalau dilihat dari laman resmi Asian Games 2026 ya. Per hari Senin kemarin Indonesia sudah mengoleksi total ada 7 medali dan rincian medali Indonesia 1 medali perak dan 6 perunggu teman Pro 2. Hingga memasuki hari kesekian pelaksanaan Asian Games 2026, Indonesia masih belum pecah rekor medali emas sejak dibuka pada 19 September 2026 teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya karate, ada mixed martial arts, soft tennis, tekbal, wushu ini menjadi penyumbang untuk Indonesia berada di posisi kesekian, ke-12 klasemen sementara. Tapi yang pasti negara kita juga masih berpeluang ya untuk menambah pundi-pundi medali, mengingat nih teman Pro 2 masih banyak cabang olahraga yang sampai detik ini juga belum dipertandingkan. Ayo kasih semangat dulu untuk para atlet yang lagi bertanding ya teman Pro 2. Tapi di sisi lain China masih berada di puncak klasemen sementara dengan perolehan 24 medali, sementara Jepang selaku tuan rumah berada di urutan kedua teman Pro 2 dengan total perolehan 22 medali teman Pro 2. Dan kita bakal update untuk kamu kedepannya dalam Pro 2 Sport terkait dengan perhelatan Asian Games 2026.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, jam-jam di mana? Mata udah kerasa blur banget ya. Kita tuh butuh bukan aja kopi tapi butuh bantal. Jangan dulu teman Prodo, apalagi kamu yang memang berencana di siang hari ini juga akan berkendara ya dan melakukan perjalanan lumayan jauh juga. Kalau dirasa ngantuk capek lebih baik jangan dulu ya, ditunda aja perjalanannya dan lebih baik ya udah istirahat gitu. Selamat siang juga untuk teman-teman semuanya yang udah mau pulang dari kampus. Tapi kalau jam-jam segini masih ada kuliah siang juga ya, apalagi teman-teman yang masih ada jam terakhir, jam pelajaran terakhir nih Angel sampai hafal, karena biasanya teman-teman SMA tuh pulangnya jam 3 sore. Ya enggak sih teman Pradua, pas ya. Santai siang juga akan hadir sampai di pukul 3 sore hari nanti. Teman Pradua, Angel punya informasi dari babak baru e-sport Indonesia yang resmi dimulai di mana Jenderal TNI Purna Wirawan Muhammad Herindra juga resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar E-sport Indonesia masa bakti 2026 hingga 2030 di Jakarta. Di mana pengukuhan ini juga dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman dan dari rri.co.id. kepengurusan baru ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan atlet, tata kelola organisasi sekaligus ekosistem e-sport nasional. Dan yang pastinya di periode kepengurusan yang baru ya sampai di tahun 2030, perhatian PBSI kini mencakup dua sisi sekaligus, bukan saja memperkuat prestasi para atlet dan membangun industri e-sport Indonesia supaya talenta lokal gak hanya menjadi pemain tapi juga memiliki ruang lebih besar dalam ekosistem e-sport secara nasional.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM.

My Love, bukan Coffee in the Morning dari Miguel di Pro 2 Sport. Ini lagi-lagi ya teman Pro 2, UZD mempesona dengan merebut emas kedua sekaligus memecahkan rekor pada perhelatan Asian Games 2026. Kali ini emas Yu datang dari nomor 200 meter gaya ganti perorangan putri dengan catatan waktu 2 menit 6,10 detik. Nah, catatan waktu ini ternyata memecahkan rekor Asian Games sebelumnya, gaya perorangan juga yang dipegang oleh Yu Yiting. Nah, sebelumnya Yu juga merebut emas perdana sekaligus memecahkan rekor di nomor 200 meter gaya kupu-kupu putri. Luar biasa ya teman Pro 2. Mari kita dukung para atlet-atlet, dan yang pastinya baru saja tim bulu tangkis putri Indonesia berhasil meraih kemenangan di perempat final di mana mereka mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1. Kemenangan ini juga diraih oleh putri Rachel Febi dan Febriana Fadia. Selamat untuk pertarungan kali ini, dan yang pastinya teman Pro 2, masih ada informasi terkait dengan perhelatan Asian Games 2026 sampai di pukul 2 siang nanti.

0: most requested.
1: Hi, this is Tyler from Niagara Falls, Ontario.
2: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama Hidup Sekali, bagian kedua Berarti, dan bagian yang ketiga Lalu Mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

mendengarkan Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Seventeen untuk mencintaimu. Dan informasi penutup dalam Produa Sport ya di siang hari ini, teman Produa, dari atlet karate istri Agung Sanistriayani meraih medali perunggu di nomor kumite wanita 55 kg usai mengalahkan wakil Singapura ya, dan ini menjadi perunggu ketujuh untuk Indonesia dalam perhelatan Asian Games 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Lagu-lagu pelengkap di siang hari ini dalam rangkaian Santai Siang untuk segmen yang terakhir ya. Ayo, gimana? Udah selesai dengan pekerjaan atau masih harus membutuhkan waktu yang cukup lama nih? Pekerjaan satu ke satu, semangat siang dan selamat beristirahat juga ya untuk teman Pro 2 yang baru aja pulang dari kampus atau mungkin pulang dari sekolah. Emang paling enak tuh kalau udah pulang sekolah, pulang kampus, makan siang terus istirahat dulu sebelum nanti kita lanjut lagi, teman Pro 2. Ya, selamat siang juga nih untuk teman Pro 2 yang tubuhnya masih di kantor tapi jiwanya udah masuk mode pesawat ya. Iya nih, selamat siang untuk kamu semua. Dan setelah ini, informasi dari dunia showbiz juga udah Angel siapkan. Kira-kira ada film, musik, rilisan musik atau kabar terbaru apa sih dari penyanyi, dari aktor, aktris favorit kamu yang nanti bakal Angel spill satu-satu sampai di pukul 3 sore nanti ya. Ya udah, pentengin aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM.

0: Pagi itu, sebuah pesan berantai menyebar begitu cepat di media sosial dan grup percakapan. Dalam hitungan menit, ratusan orang membagikannya tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tetapi semua orang seolah yakin bahwa isi pesan itu benar. Disinilah kisah kita dimulai.
1: Nadia, Nadia, coba lihat ini deh. Baru masuk di grup keluarga, katanya mulai besok semua rekening bank bakal diblokir sementara. Disuruh tarik uang tunai hari ini juga sebelum terlambat.
2: Coba aku lihat dulu pesannya.
1: Nih, bahkan di bawahnya ada tulisan, tolong sebarkan ke semua kontak supaya tidak menyesal. Aku mau langsung teruskan ke grup kantor sama teman-teman. Kasian kalau mereka nggak tahu.
2: Eh, bentar dulu.
1: Kenapa?
2: Kamu yakin informasi ini benar?
1: Ya, harusnya benar dong. Soalnya yang kirim omku, terus beliau dapat dari grup lain. Di grup itu juga katanya udah viral.
2: Nah, itu masalahnya.
1: Maksud kamu?
2: Banyak orang menganggap informasi itu benar hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Padahal belum tentu begitu.
1: Tapi kalau ternyata benar gimana? Kalau aku nggak kasih tahu orang lain, nanti mereka rugi.
2: Dan kalau ternyata salah?
1: Iya juga ya.

0: Sekarang coba kita cari tahu dulu.
1: Cari tahu di mana?
0: Kalau informasinya soal bank, berarti kita cek di situs resmi atau media sosial resmi bank yang dimaksud.
1: Memangnya harus ribet itu ya?
0: Gak ribet, justru ini lebih cepat daripada menyebarkan informasi yang salah lalu harus menjelaskan ke banyak orang kalau ternyata itu hoax.
1: Iya juga sih.
0: Nah, sekarang lihat. Di situs resminya gak ada pengumuman apapun.
1: Coba media sosialnya.
0: Sama, gak ada juga.
1: Berarti pesannya bohong dong?
0: Belum kita simpulkan, kita cari lagi. Nah, ini ada klarifikasi resmi.
1: Apa tuh katanya?
0: Informasi yang beredar dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang tidak memiliki sumber resmi.
1: Astaga. Untung aku belum sempat kirim ya.
0: Kalau tadi kamu langsung teruskan, tahu nggak apa yang bisa terjadi?
1: Orang-orang bakal panik.
0: Betul. Bisa jadi mereka langsung antre di bank, menarik uang, bahkan membuat orang lain ikut takut.
1: Padahal, semua berawal dari satu pesan yang belum jelas asal-usulnya.
0: Makanya, sekarang kita hidup di zaman yang berbeda.
1: Maksudnya?
0: Dulu, orang takut ketinggalan informasi. Sekarang, justru kita harus takut kalau ikut menyebarkan informasi yang salah.
1: Aku baru sadar, ternyata satu tombol teruskan bisa berdampak besar ya.
0: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.

0: Nadia, boleh jujur?
1: Boleh.
0: Aku sering banget langsung percaya sama informasi yang muncul di media sosial. Kalau banyak yang membagikan, aku pikir pasti benar.
1: Itu kebiasaan yang dialami banyak orang. Makanya, literasi digital itu penting.
0: Berarti, sebelum percaya, aku harus lihat sumbernya dulu ya?
1: Iya. Kalau perlu, tanyakan 3 hal pada diri sendiri. Siapa yang membuat informasi ini? Apa ada bukti atau sumbernya yang resmi? Dan, apa manfaatnya kalau aku membagikan informasi ini? Kalau 3 pertanyaan itu belum bisa dijawab, lebih baik jangan buru-buru menekan tombol bagikan.
0: Mulai hari ini, aku mau ubah kebiasaan itu. Kalau ada berita yang belum jelas, aku bakal cek dulu sebelum percaya. Dan kalau ternyata hoax, aku justru akan bantu meluruskannya.
1: Nah, itu baru namanya pengguna

era digital, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi. Namun, bersama kesempatan itu, ada pula tanggung jawab yang besar. Jangan sampai niat membantu justru berubah menjadi penyebaran hoax yang merugikan banyak orang. Biasakan untuk cek sumber, cek fakta, lalu baru berbagi. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah yang paling cepat menyebarkan informasi, melainkan yang paling bijak memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik bisa menyebarkan hoax, tapi satu keputusan untuk memeriksa fakta bisa melindungi banyak orang.

Break My Heart Again by Nick Carter di Pro 2 FM Kupang. Udah pada tahu belum sih teman Pro 2? Big Bang menambah konser di Jakarta menjadi 2 hari. Aduh, ini kayaknya berita yang besar tentunya ya teman Pro 2. Jadi Big Bang resmi menambah jadwal konser di Jakarta menjadi 2 hari usai tiket hari pertama ludes terjual dengan pertunjukan tambahan yang bakal digelar pada 17 Januari 2027 ya teman Pro 2. Jadi kabar ini ya pastinya disambut bahagia gembira oleh VIP yang sebelumnya memang harus rebutan tiket di hari pertama penjualan. Jadi untuk kamu juga yang belum kebagian, nah kesempatan kedua juga sudah menanti lewat jadwal presale yang akan dimulai hari kemarin. Ternyata telah dimulai hari kemarin disusul penjualan umum pada 24 September mendatang dan koneksinya hanya satu, internet yang stabil. Dan semangat untuk war tiket kali ini ya teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree. RRI Dik

0: interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

ada kabar terbaru teman Rodiwa dari Yayasan Anugerah Musik Indonesia yang secara resmi merilis daftar lengkap nominasi Emmy Awards yang mencakup 67 kategori dari 19 bidang musik. Tahu gak sih, ajang penghargaan tertinggi bagi industri musik tanah air ini mengapresiasi karya-karya terbaik dari beragam genre, mulai dari pop, rock, dangdut hingga eksplorasi musik eksperimental. Ya, jadi ada artis solo pop terbaik, setelah itu juga ada solo pria terbaik, apalagi nih teman Pro 2, duo grup pop terbaik, penata musik terbaik, dan masih banyak lagi. Dan ternyata nominator Emmy Awards 2026 ini juga didominasi oleh Isyana Saraswati, apalagi Andi Rianto. Ya, kalau mau dibilang gak heran ya, Om Andi Rianto ini kan selalu berduet dengan penyanyi-penyanyi kelas, seperti salah satunya adalah siapa tadi ya teman Pro 2, Anjel juga lupa. Pokoknya banyak lah ya. Tapi biasa Andi Rianto itu selalu duet sama pemenang atau jebolan Indonesian Idol ya. Nah, lagu-lagu dan karya-karya mereka awet gitu. Ya gak sih? Nah, next nanti Anjel bakal putar deh untuk teman Pro 2 juga yang udah lupa juga, lupa-lupa ingat kayak Anjel. Ini Andi Rianto dia duet sama siapa aja sih kolaborasi dalam karya-karyanya?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Sore ceria with Pro 2.

dapat lebih tinggi supaya nggak capek ya. Di sore ceria buat sore kamu semakin menyala dengan matahari menjelang sore hari ini. Teman Rodua masih ditemani oleh diriku di sini, Angela Ivania, sampai sore hari nanti 6:30 ya. Semoga terus menghibur kamu, ya haruslah. Kalau nggak menghibur apa coba? Menginspirasi, mengedukasi. Karena nanti di pukul 4 sore Angel juga bakal menghadirkan dialog spesial kita bersama teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Kita bakal bicara soal topik kesehatan, pokoknya kesehatan lah ya teman Pro 2. Tapi ini lebih fokus pada kesehatan remaja, yaitu kalau anak muda bahas kontrasepsi, kira-kira itu masih tabu gak sih? Atau itu juga menjadi topik yang penting tuh, di samping kita bicara topik-topik yang lagi hebring ya sampai saat ini, apalagi yang lagi disorot media sosial. Ya makanya pantengin teman Pro 2 kalau kamu juga mau mendapatkan informasi yang akurat dengan narasumber terpercaya di RRI aja, apalagi di Pro 2. Selamat sore untuk semua teman Pro 2. Lagu-lagu asik kita kasih yang up dulu deh ya. Dari lomba sihir melompat lebih tinggi, setelah itu kalau udah tinggi, nah kita cooling down kembali dari koleksinya Lala Huta with Hebat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Black Bear, you love me. Iyalah, orang harus mencintai kita, soalnya kita kan udah mencintai orang. Cinta tuh harus apa ya, teman pro 2, take and give. Kalau kita udah memberi, berharap kembali gak sih? Iyalah, siapa gitu ya yang mau mencintai doang tapi gak ada yang cinta sama dia. Kayak cinta tuh bertepuk sebelah tangan, gak mau, sakit gitu. Aduh, kalau bicara soal cinta mah, untuk anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, jangan cinta-cintaan aja dulu, fokus aja dulu dengan pengembangan talenta, bakat kamu yang ada di sekolah secara akademik atau mungkin juga non-akademik, seperti salah satunya lewat ekstrakurikuler. Ya, yeah, Angel tuh paling suka waktu sekolah dulu dari SD, SMP, SMA, apa ya, pramuka, terus juga nyanyi, pokoknya yang berkaitan dengan seni dan musik lah. Kalau teman pro 2 apa nih? Masih ingat gak sih ekstrakurikuler yang sampai saat ini menjadikan kamu ada gitu? Mungkin ada yang public speaking, English club, udah dapat beasiswa ya. Apalagi bela diri, atau juga ekstrakurikuler. Kurikuler tuh banyak ya teman pro 2. Ini semakin banyak lagi dari pemerintah yang juga memasukkan korps kadet jadi ekskul baru di sekolah. Duh, ada yang udah tahu, ada yang mungkin udah mau ikut juga, atau apa sih maksudnya? Jadi teman pro 2, belum lama ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, menerbitkan keputusan menteri soal Korps Kadet Republik Indonesia yang nanti bakal dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang pendidikan menengah. Nah, pertanyaannya ini apa sih sebenarnya? Wajib enggak sih? Nah, teman pro 2, jadi yang pastinya ketentuan ini udah tertuang ya dalam Kemendikdasmen nomor 136 tahun ini yang ditetapkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pada 5 Mei kemarin. Jadi program KKRI atau Korps Kadet Republik Indonesia ini adalah wadah pembinaan kesadaran, bela negara dan penumbuhan karakter kebangsaan yang merupakan bagian dari pemenuhan dimensi profil lulusan. Jadi profil ini atau program ini ya dibuat dalam rangka penguatan nilai karakter murid pada jenjang pendidikan menengah melalui pembinaan kesadaran bela negara secara terencana, sistematis dan juga berkelanjutan. Adapun program KKRI ya, Korps Kadet ini ya punya tujuan untuk menciptakan kamu-kamu nih sebagai generasi muda yang unggul berkarakter Indonesia, sadar bela negara, cinta tanah air, setia kepada Pancasila dan tentunya rela berkorban kepada bangsa negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Ini langsung di Kepala Angel, apakah ini juga sama seperti pelatihan? Iya, pelatihan yang Angel maksud, dan pastinya kamu tahu, kalau nggak tahu maksudnya adalah Koperasi Merah Putih, pelatihannya kayak gitu. Semoga tidak ya teman pro 2. Nggak sama. Beda lagi. Jadi ini nggak sifatnya wajib, karena dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga menjelaskan kegiatan ekstra kurikuler Korps Kadet di sekolah ini pilihan dan tidak diwajibkan untuk siswa gitu teman pro 2. Tapi udah ada, dan Angel penasaran, boleh dong teman pro 2 ikut supaya nanti kita juga tanya-tanya, seru gak sih, keseruannya bakal seperti apa teman pro 2.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

dari koleksinya Hi-Fi, main yuk teman Pro 2, main kemana? Main ke GOR sekaligus olahraga atau main ke pantai yuk, hunting sunset. Tapi kalau jam-jam segini masih lama kali ya. Main apa dong? Ya udah scrolling aja dulu, lihat di media sosial apa yang lagi terjadi saat ini. Banyak hal ya teman Pro 2. Sekali lagi kalau buka media sosial tuh banyak hal. Ini salah satunya adalah BMKG yang memprediksi hujan akan mulai turun di sejumlah wilayah Indonesia pada bulan Oktober. Bulan depan dong. Iya, jadi hujan diprediksi mulai turun di sejumlah wilayah Indonesia pada bulan Oktober mendatang setelah banyak daerah menghadapi kondisi kering ya selama musim kemarau. Dan teman Pro 2 berdasarkan prediksi dari BMKG, sekitar 50% wilayah Indonesia ini juga berpeluang dapat hujan tapi di kategori menengah hingga sangat tinggi sepanjang bulan Oktober. Nah, kondisi ini mulai tercatat di beberapa daerah ya teman Pro 2. Nah, dilansir dari laman BMKG juga nih, kalau hujan lebat terjadi secara lokal dari tanggal 18 sampai 20 September kemarin nih di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Kalimantan Utara. Dan dalam beberapa hari ke depan ya potensi hujan juga masih diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat hingga Papua. Kok skip Bali dan Nusa Tenggara ya? Tapi kalau dari BMKG sendiri nih mengingatkan adanya potensi hujan lebat yang disertai petir hingga angin kencang di Sumatera Utara. Ya, meskipun hujan mulai muncul di beberapa wilayah, kondisi kering ya masih mendominasi. Salah satunya kita nih teman Pro 2 yang ada di Nusa Tenggara juga. Tapi apapun itu, yang pastinya karena kita udah tahu ya kondisi cuaca dan iklim saat ini, apapun itu tolong jangan bakar-bakar. Bakar makan boleh, barbecue maksud Angel boleh. Tapi kalau bakar sampah, bakar rumput kering, no ya. No teman Pro 2.

0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
5: Pro 2 FM.
6: Sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Disco X on the

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa. Dari Kementerian Agama juga resmi menerbitkan surat edaran nomor 19 tahun 2026 ya. Ini terkait dengan pembatasan penggunaan gadget atau gawai di Satuan Pendidikan Kemenak. Jadi Satuan Pendidikan di Kemenak ini meliputi kayak madrasah, pesantren, sekolah teologi, pasraman, pesantrian, dan sejenisnya. Ini maksudnya apa nih? Jadi dari Kementerian Agama juga membatasi penggunaan ponsel untuk madrasah hingga pesantren yang bertujuan untuk mengatur penggunaan gawai di lingkungan pendidikan demi menciptakan ruang belajar yang lebih aman dan kondusif. Dan ternyata aturan ini ditetapkan, udah ditetapkan ya, per 31 Agustus 2026, teman Pro 2. Jadi pembatasan ini sebenarnya katanya bukan pelarangan menggunakan teknologi, tapi ngatur aja gitu. Gimana sih penggunanya proporsional ya, dan menciptakan ruang belajar yang aman tanpa terdistraksi dari handphone, apalagi perundungan secara digital hingga judi. Judi online itu no sekali, teman berdua. Jadi surat edaran ini berlaku dan mengikat untuk siswa, guru, hingga berkolaborasi dengan orang tua juga. Dan kalau dari Kementerian Agama menganjurkan orang tua aktifkan fitur panel kontrol, termasuk pembatasan usia untuk konten ya, pembelian atau pengunduhan aplikasi, ada juga safe search dan pengaturan waktu layar, di mana penggunaan gawai ini juga diarahkan di ruang terbuka dalam rumah. Jadi bukan aja di sekolah ya, karena pembentukan kebiasaan digital ini juga perlu tentunya partisipasi dari orang tua. Karena orang tua tidak cukup hanya membatasi gak boleh main handphone atau durasinya 30 menit aja, tapi juga perlu membangun yang namanya nih komunikasi dengan anak terkait aktivitas di ruang digital. Seperti itu, teman Produa. Oke, narasumber kita ternyata udah datang ya. Jangan lupa jam 4 sore. Dan informasi ini juga sebagai akhir kebersamaan, karena setelah itu kita punya teman-teman duo cantik dari Forum Remaja PKBI NTT yang bakal bicara soal Kesmas, kesehatan remaja, bicara soal apa? Pantengin dulu dong Pro 2 sampai selesai nanti.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sore ceria with Pro2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu,
3: sore ceria with Pro2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu,
3: sore ceria with Pro2.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu,
3: sore ceria with Pro2.

0: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Dan spesialnya setiap hari Selasa sore dari pukul 4 hingga pukul 5 sore kita bersama teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT yang akan membahas terkait dengan kesehatan remaja. Spesialnya di sore hari ini topik yang akan kita bahas bersama dengan dua kakak cantik terkait dengan remaja, bahas kontrasepsi. Gimana? Masih tabu? Atau ini hak kita nih untuk membahas selayaknya topik-topik umum ya yang kita bahas di tongkrongan setiap hari gitu sama teman-teman. Please welcome di sore hari ini sudah kedatangan duo cantik. Aduh, ini menyala sekali. Ini ada tiga matahari ya. Oh, ada tiga matahari, ada Kak Kristinepa dan juga Kak Juintan Soga. Hai. Halo, halo, selamat sore. Apa kabar?
1: Sangat baik. Baik. Ya. Happy-happy walau agak terbantai tugas ya, Kak.
0: Yeah. Oh iya, boleh dong update live kalian dulu.
1: Kalau sekarang sih lagi ya seperti anak-anak semester 3 pada umumnya.
0: Apa tuh?
1: Lagi sibuk-sibuknya kuliah, Kak, baru masuk.
0: Aha.
1: Walaupun tugas masih malu-malu ya, Kak.
0: Oh, tugasnya yeah. Malu-malu
1: masih
0: ya?
1: Malu-malu, masih 1-1-2 hanya agak menyerbu sedikit gitu.
0: Oh, oke, okay, seperti itu. Yeah. Nah, kalau di samping gimana? Oh. Update hidupnya nih.
2: Oke, kalau update-annya nih baru selesai KKN dan juga baru ya mulai kuliah juga di semester 7 ini. Semester 7 ya. Jadi palingan baru mendapatkan tugas sedikit-sedikit ya. Tugasnya juga masih sembunyi-sembunyi sama kayak Intan.
0: Oh iya.
2: Iya, belum keluar semuanya. Jadi kayak masih sangat fine banget.
0: Fine banget ya. Tapi terima kasih loh ya. Kakak berdua juga udah hadir di sore hari ini, Kak Christine dan juga Kak Intan. Thank you banget karena untuk 1 jam ke depan teman Pro 2 di sore hari ini kita akan membahas remaja, bahas kontrasepsi. Ini masih hal yang memalukan, hal yang nggak boleh dibahas sama sekali, atau ini memang hak kita? Kita juga perlu tahu ya. Jadi teman Pro 2 langsung aja pantengin. Di sore hari ini kamu bisa tonton apa yang kamu dengarkan melalui YouTube channel RRI Kupang dan aplikasi streaming RRI Digital. Karena nanti kita bakal membahas dan kamu juga bisa tanya-tanya. Oke deh. Nah, terkait dengan topik kita langsung aja ya, kakak berdua.
1: Iya.
0: Kalau kita bicara soal topik di sore hari ini, masih tabu gak sih menurut kakak berdua? Boleh dong dijelaskan sama teman-teman yang lagi pantau nih.
1: Dari siapa dulu nih, Kak Kristin?
2: Oke, boleh dari saya dulu. Kalau bilang masih tabu, pastinya sampai sekarang masih ya. Masih melihat bahwa ketika orang mengakses kontrasepsi itu sendiri, terutama kondom, itu tuh masih ada semacam bisikan-bisikan kecil, itu dibeli kondom untuk apa ya? Ini gini-gini untuk apa ya gitu. Jadi masih terlihat menjadi tabu untuk dibahas di masyarakat, terutama kayak kenapa jangan anak-anak jangan sonde boleh ini apa? Tahu tentang kontrasepsi, anak-anak sonde boleh tahu ini dan itu. Padahal seharusnya itu tuh adalah hak mereka untuk tahu. Mereka mendapatkan edukasi, mereka berdaya terhadap diri mereka. Jadi semacam self-care untuk diri mereka sendiri untuk terhindar dari penyakit menular seksual dan juga pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan gitu.
1: Iya. Kalau dari saya juga kurang lebih sama ya.
0: Iya.
1: Alat kontrasepsi di lingkungan kita, apalagi di lingkungan remaja tuh masih dilihat sangat tabu. Bahkan banyak orang yang di media sosial masih buat video-video dengan kata-kata yang kayak, kalau kamu pemain jangan sampai pakai ini kondom untuk begini-gini. Padahal kondom tuh fungsinya untuk melindungi kita dari penyakit menular seksual dan juga mencegah kita dari kehamilan tidak kita inginkan gitu.
0: Iya. Tapi masih ada ya orang yang menggelintir bahasa-bahasa seperti
1: Betul,
0: itu, pemain dan lain sebagainya. Jadi akhirnya membuat kita mau bahas kayak kepada teman sesama cewek. Jadi akhirnya nanti takut dicap, ih nanti kalau bicara itu saya dikata-katain lagi ya dan lain sebagainya. Betul sekali. Tapi ini juga nih menjadi PR lagi nih kakak berdua kan. Kalau sekarang tanpa ngomong sama Kak Intan atau juga sama kakak cantik ya, sama Kak Christine, kan aku bisa dapat dari ChatGPT, dari AI atau dari Google atau dari manapun. Menurut kakak berdua lebih aman kita sesama atau oke deh nggak apa-apa juga ChatGPT supaya nggak salah. Tapi kan ChatGPT ini nggak selalu valid ya.
1: Iya.
0: Apalagi kerja tugas gimana?
1: Betul.
0: Nah gimana tuh?
1: Kalau itu sih ada dua perspektif ya kak. Ya kalau ada orang yang dimana dia tuh malu untuk bertanya dan akhirnya dia memutuskan ah kayaknya betul lihat ke ChatGPT dulu deh, betul cari ke internet dulu deh. Ada juga yang langsungnya kayak aduh betul percaya deh sama internet. Lebih baik betul curhat dulu ke beberapa kawan, betul ngomong apa adanya yang terjadi supaya dia bisa kasih betul pandangan juga gitu. Tapi kalau mau dilihat mana yang lebih baik, mana yang lebih valid, lebih baik kita membicarakan langsung sesama kita. Jadi kita bisa tahu, bisa melihat situasinya dengan yang lebih luas ya gitu dibanding hanya sekedar tanya di internet dan juga dibanding sembunyi-sembunyi dan malu tanya di internet akhirnya mendapat informasi yang tidak valid dan juga jadinya sesat ya lebih baik langsung aja tanya ke yang mengerti atau tanya bicarakanlah ke teman-teman gitu.
2: Oke. Nah kalau menurutku sendiri mencari informasi terkait kesehatan reproduksi ataupun alat kontrasepsi sendiri itu adalah hal yang bagus adanya. Kayak boleh kita bertanya di ChatGPT untuk mendapatkan informasi, tapi perlu kita ketahui adalah mengecek apakah ini valid tidak sih. Yang kayak tadi kakak bilang. Caranya dengan apa? Dengan memastikan. Contoh, ini tadi bilang bahwa kontrasepsi itu menyebabkan kemandulan. Nah, kita coba cari deh, apakah ada jurnal-jurnal yang mendukung hal tersebut? Nah, gitu. Jadi bukan saja kita langsung menangkap itu informasi, tapi kita menyaring dulu. Jadi melihat informasi yang kita terima ini apa adanya betul tidak. Terus boleh juga kita mengakses informasi mungkin dari Kemenkes. Atau dari Halodoc juga boleh, yang terpercaya informasinya. Terus juga boleh dilakukan diskusi sesama remaja nih. Kayak kita di forum remaja juga biasa melakukan diskusi seperti itu. Untuk apa? Mengedukasi kita sendiri, mengedukasi sekitar, supaya tahu bahwa kontrasepsi itu ternyata perlu kita pelajari. Gitu.
0: Perlu ya.
1: Yes.
0: Dan harusnya ini juga sudah diperkenalkan bukan saja ketika kita dewasa atau remaja, tapi mungkin juga dari rumah.
1: Iya.
0: Iya nggak sih, dari orang tua atau mungkin yang paling terdekat adalah mama, betul, kakak kita atau oma mengajarkan terkait dengan kesehatan
1: reproduksi
0: dan juga yaitu dia kontrasepsi itu. Tapi update dulu dong kakak berdua, ini terkait dengan kontrasepsi yang kita tahu kan hanya kondom. Ini kita harus ngomong ya teman berdua ini untuk platform kesehatan pendidikan dan juga kesehatan. Jadi betul, inilah platformnya. Pengen tahu apakah hanya ada kondom atau macam-macam kontrasepsi yang kalau sekarang tuh apa aja sih? Ini juga udah ada loh pertanyaan. Ini sebelum kita mengarah lagi kepada jenis kontrasepsi ya. Ada yang udah bertanya di 0811 3820 9090. Untuk teman-teman semuanya juga yang mau tanya sama Kak Christine dan juga Kak Intan boleh banget ya. Ada yang bilang, kalau kakak berdua gimana terkait dengan membahas kontrasepsi ini, apakah juga sekaligus mendorong remaja untuk melakukan hubungan itu?
1: Enggak mungkin dong.
2: Maksudnya sebenarnya kalau kita membahas terkait alat kontrasepsi, terutama kondom sendiri, bukan berarti kita menyuruh remaja itu untuk melakukan perilaku seksual beresiko. Gitu, itu adalah pilihan masing-masing orang. Kita tahu bahwa yang kita tekankan di sini adalah perlu kamu tahu bahwa ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu harus tahu dampaknya itu apa. Gitu. Jangan semerta-merta, oh berarti kalau kita mengedukasi tentang kontrasepsi atau contohnya kondom, berarti wajar dong semua bisa pakai, semua bisa gunakan untuk hal-hal yang lain gitu.
1: Kita menyuarakan terkait edukasi tentang alat kontrasepsi bukan berarti kita mewajarkan untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya hubungan pernikahan atau punya dari pergaulan bersiko ya kak. Melainkan itu supaya semua tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk melakukan hubungan seksual itu ada dampak-dampaknya juga dan juga ada cara pencegahannya gitu.
0: Itu dia ya teman pro 2. Jadi terjawab, bukan berarti kita akan kesana. Iya nanti
1: ada waktunya.
0: Ya betul, ada waktunya. Tapi kita juga harus tahu supaya teknologi udah canggih, udah maju, tapi kita nggak maju-maju pemikiran.
2: Betul,
0: kita.
2: Betul banget tuh kak.
0: Ini bakal kita bahas gitu. Nah, lanjut pada topik tadi, jenis-jenis kontrasepsi untuk diketahui oleh remaja deh, mungkin dari adik-adik SD yang paling gampang bahasa TK kali ya,
2: kakak-kakak. Iya, boleh banget.
0: Apa aja tuh kita perlu tahu dong.
2: Oke, sebenarnya kontrasepsi ini ada yang tradisional dan juga ada yang modern.
0: Tradisional
2: iya. Tuh ada juga okay, gitu. Kalau kayak kita bahas kondom juga, kondom tuh sebenarnya sudah digunakan sudah lama ya. Lebih dari kurang lebih ya, saya baca itu 1300 sebelum masehi, intinya selama itu, intinya sebelum kita lahir gitu ya. Iya, tapi adanya perkembangan, dulunya kan bukan disebut kondom. Ini sekarang baru disebut kondom dan digunakan ya seperti apa yang digunakan gitu kan. Terus untuk itu juga ada yang namanya ini metode kalender, jadi di mana semacam ada menyilang-nyilangkan atau melihat tanggal-tanggal subur tuh di tanggal-tanggal mana gitu. Kayak pada saat perempuan mengalami menstruasi, oh ini masa suburnya, di mana masa yang tidak suburnya, supaya mereka bisa melakukan hubungan seksual. Gitu. Terus juga ada namanya pantang berkala. Nah, pantang berkala ini itu semacam apa ya? Mereka tidak melakukan di waktu-waktu tertentu gitu. Terus ada juga yang namanya ejakulasinya itu di luar, di luar dari vagina. Jadi tidak sperma tidak masuk ke dalam vagina dan menghasilkan sel telur, tapi dikeluarkan di luar gitu. Terus ada juga di tahap ini ada yang hormonal dan juga ada yang non hormonal. Yang non hormonal ini yang seperti tadi yang saya sebutkan, ditambah kondom, spermasida, dan juga ada yang namanya itu barrier intravagina juga. Terus ada juga nih alat kontrasepsi hormonal seperti pil KB gitu kak. Pil KB, terus implan yang biasa ditempel di sini ya, kalau tidak salah ya, suntik implan, betul banget. Terus juga ada yang namanya IUD
0: kalau sakit loh.
2: Iya, itu kan ini dia semacam segitiga gitu kan.
0: Iya, yang terus dimasukkan
2: ke dalam vagina gitu. Semacam itu mungkin mau ditambah boleh.
1: Sama kurang lebih.
2: Sama ya, betul.
0: Ada yang ini
1: iya,
0: ya.
1: Semua sudah kita ini
0: ada yang tiup enggak ya?
2: Enggak ada. Tapi ada juga yang permanen, Kak. Iya. Ada yang permanen untuk steril, mungkin kamu boleh jelaskan yang
1: kalau permanen itu ketika seseorang mungkin suami istri ya. Mereka memikir kayak oh kita udah cukup nih punya anak dua, tapi kita masih mau melakukan hubungan seksual. Akhirnya mereka memilih untuk memasang KB yang permanen gitu, supaya ketika berhubungan seksual tidak ada lagi kekhawatiran tentang
0: vasektomi.
2: Vasektomi dan tubektomi gitu.
0: Ini yang salah satu biduan suaminya juga melakukan
2: Iya, betul banget.
0: Siti
2: Badriah. Tapi suaminya. Iya, betul banget.
0: Tubektomi ya?
2: Iya, vasektomi. Kan tubektomi untuk perempuan ya. Iya, enggak apa-apa.
0: Supaya jangan salah gitu. Dan
2: betul banget.
0: Menurut kalian itu smart choice enggak sih? Masing-masing ya?
1: Iya, tergantung pribadi sih, Kak. Iya.
0: Oke. Nah, kalau kita udah tahu ya jenis-jenis, kemudian tujuannya untuk apa. Nah, dari perspektif kakak berdua sebagai remaja, apalagi sebagai anggota remaja PKBI NTT yang kalau mau dibilang ini udah certified ya, udah punya pengalaman, ilmu juga dan lain sebagainya, apakah mendapatkan informasi yang benar terkait dengan kontrasepsi, kesehatan seksual remaja, ini juga balik lagi hak atau dianggap lu belum pantas? Nanti kalau udah berumah tangga barulah kita bahas. Gimana tuh kakak?
1: Tentu saja itu hak semua orang gitu deh. Bahkan mungkin dari kecil harusnya pendidikan tentang alat reproduksi, alat kontrasepsi, seksual dan lain sebagainya itu harusnya diberikan untuk anak, karena itu hak mereka untuk tahu. Bukan tahu untuk mempraktekkan, tapi tahu untuk mencegah, untuk memilih, menentukan pilihan mereka gitu. Jadi kalau masih ada orang bilang kayak lu tuh belum pantas untuk tahu hal-hal seperti ini karena belum umurnya, belum saatnya, itu malahan salah. Harusnya kita belajar sedari kita masih kecil, supaya kita mengerti dan ketika kita melakukan itu, kita melakukan di saat kita sudah mengerti dan kita membuat pilihannya dengan tepat.
2: Iya gitu. Betul banget sih, kayak itu, karena kayak kalau anak-anak tuh seharusnya punya hak untuk mereka belajar. Untuk apa? Untuk kayak melindungi diri mereka juga, untuk menjaga diri mereka juga. Dan perlu tahu bahwa setiap umur tuh ada fase-fasenya untuk pembelajaran. Mungkin kayak dari memperkenalkan vagina dan penis, terus batasan diri, dan juga ternyata ada begini alat kontrasepsi itu seperti apa begitu. Jadi dijelaskan secara perlahan gitu sesuai usia-usianya gitu. Jadi semacam kalau kayak apakah itu bukan hak mereka, itu sangat hak mereka untuk mendapatkan edukasi gitu.
0: Tapi platformnya seperti apa yang baik dan yang nyaman untuk kita membahas selain ya seperti sekarang ini siaran di RRI Pro 2 ya. Kemudian apakah tongkrongan juga boleh? Jadi kayak lagi nongkrong random things langsung aja bahas atau gimana? Adakah step-step yang ketika kita meminta bantuan dari teman-teman kita membahas terkait dengan informasi ini semuanya tidak kaget dan semuanya tidak kaku. Menurut kakak berdua gimana?
1: Sebenarnya kalau hanya untuk pembahasan kayak di tongkrongan boleh-boleh aja karena ilmu tuh bisa kita ambil dan kita pelajari di mana saja dan kapanpun kan ya kak. Tapi kalau misalnya mau bilang tempat di mana yang sangat tepat untuk mempelajari itu, tentu saja pasti di orang-orang yang profesional. Nah di sekolah juga kan sebenarnya kita belajar ya tentang alat reproduksi, tentang kontrasepsi. Hanya saja itu dibungkus sebagai ilmu sehingga kita menerimanya bukan dengan hal canggung gitu. Walaupun kadang di sekolah-sekolah ya masih ada yang kalau belajar tuh ngomong soal itu mereka masih ketawa di kelas, masih nganggapnya sebagai lelucon. Tapi ya itu bisa dipelajari di mana aja, even kalau duduk di tongkrongan lagi rame-rame terus ada yang punya pengetahuan kayak be tahu nih kalau alat kontrasepsi gini-gini, be tahu nih kalau alat reproduksi itu harusnya gini-gini gitu. Itu boleh aja sih menurut kita, sah-sah aja.
0: Sah-sah aja
2: sih kak.
0: Nah gitu. Ini juga kita bicara soal mitos atau kesalahpahaman tentang kontrasepsi yang paling ditemui sama remaja. Menurut kalian apa yang masih salah kaprah deh teman-teman
2: salah
0: semua?
2: Kaprah, ya.
0: Yos.
2: Kayak tadi yang saya sempat bilang bahwa ada yang mengatakan bahwa kontrasepsi itu akan mengakibatkan kemandulan. Gitu padahal nyatanya tuh
0: belum ada penelitian.
2: Iya, enggak ada penelitiannya, enggak ada gitu. Tidak menyebabkan kemandulan kalau kayak memang pada saat memang pemasangan, pada saat pelepasannya ada cedah, nah itu adalah prosesnya, proses penyesuaian kembali kan. Jadi kalau kayak kita bilang juga steril itu berarti, oh berarti kalau mereka melakukan vasektomi berarti itu secara tidak langsung mandul dong. Nah kita perlu ada pemahaman dasar bahwa kemandulan itu karena gangguan dari dia punya alat reproduksinya gitu, antara wanita dan pria. Sedangkan kalau vasektomi, tubektomi, kalau tidak salah, sorry kalau salah ngomongnya. Nah itu tuh sebenarnya orang yang subur hanya karena mereka punya kesepakatan untuk mungkin tidak mau memiliki anak lagi. Jadi mereka melakukan itu untuk kayak supaya itu pada akhirnya tidak memiliki anak lagi dan prosesnya itu permanen gitu.
0: Oke, gitu ya sih. Ada pertanyaan yang udah masuk di Pro 2 ini juga. Mungkin dia baru gabung ya. Jadi ada Jordi, boleh dong menyapa.
3: Halo.
0: Katanya Beta lagi nonton, dari dengar dan akhirnya nonton di YouTube ya. Katanya gimana sih kalian berdua merespon pandangan ya, kalau menyediakan akses informasi terkait dengan kontrasepsi ini sama aja mendukung S free S.
1: Aduh.
0: Gimana tuh Jordi? Gimana tuh kakak berdua? Pertanyaan dari Jordi, tanggapannya gimana?
1: Kok seperti yang tadi kita bilang ya kak di awal bahwa ketika kita memberikan edukasi tentang alat reproduksi, tentang alat kontrasepsi itu bukan berarti kita menormalisasikan pergaulan bebas ataupunnya tindakan-tindakan yang salah ya, yang negatif. Tapi di sini kita mau kasih tahu bahwa ketika seseorang memilih untuk melakukan itu, mereka harus tahu dampaknya seperti apa. Bisa dapat ilmu untuk belajar bahwa seperti ini gitu ketika kita menggunakan alat kontrasepsi. Jadi ketika besar mereka sudah pada waktunya dan sudah bisa mereka bisa memilih iya atau tidak untuk menggunakan itu gitu. Bukan jadi menormalisasikan ya.
2: Terus perlu tahu juga bahwa kayak kita belajar kontrasepsi itu sendiri berarti untuk melindungi diri kita.
0: Betul. Jadi di sini paham ya Jordi ya. Jadi bukan bicara soal mendukung, bukan, tapi lebih pada kita dikasih edukasi literasi dulu paham dulu ya, supaya kalau ada misinformasi kita tahu bahwa ini salah nih informasinya. Kan biasa di grup WhatsApp keluarga ada
2: betul banget lagi.
1: Iya.
2: Diteruskan lagi berkali-kali kan.
0: Diteruskan. Nah, ada juga nih, kayaknya ini seorang ibu katanya, nggak usah disebutkan nama ya, Kak Angel. Oke. Apakah ada perbedaan perlakuan dan pemahaman soal kontrasepsi antara remaja laki-laki dan perempuan yang bisa diedukasi? Kan pastinya berbeda, atau menurut kakak berdua sama nih? Intinya kan memang pesannya harus sama.
2: Iya.
0: Tapi kalau perlakuan atau cara bicaranya, apakah beda untuk laki-laki, perempuan, kayaknya beda ya. Karena kalau laki-laki kan mungkin mereka menanggapi dengan tadi ketawa-ketawa.
1: Iya,
2: iya.
1: Candaan
2: gitu. Tapi kalau dalam proses edukasi untuk pembahasannya boleh disamakan saja, karena kayak kita sonde boleh mengobjektifikasi ya.
0: Iya.
2: Kayak contoh vagina ya, bilang vagina aja, penis bilang penis aja, kontrasepsi kondom bilang aja gitu, supaya tidak menjadi ketabuhan gitu. Jadi bukan berarti kayak kalau kayak contoh mereka masih tertawa-tertawa, nah perlu nih kita kasih pemahaman di mereka bahwa itu bukan hal yang tabu, karena itu kasih tahu tujuannya untuk apa, edukasi, manfaatnya untuk apa gitu untuk anaknya gitu.
0: Oke, ini dia lagi ngetik lagi nih.
1: Oke, banyak nih pertanyaannya.
0: Jadi yang pastinya karena masih ngetik, kita skip dulu.
2: Boleh.
0: Kita lihat pertanyaan yang lain juga. Apa sih, oh iya, tanpa nomor nih, tanpa nama, sorry ya. Apa sih dampak yang paling membahayakan kalau remaja terus-menerus dibiarkan buta informasi tentang pencegahan kehamilan dan kontrasepsi ini? Menurut kakak berdua apa?
1: Yang pertama itu yang paling kita tahu adalah kehamilan yang tidak diinginkan.
0: Rugi kan?
1: Iya, rugi. Karena mereka tidak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu tentang pilihan mana yang ada gitu. Mereka kurang edukasi dan akhirnya terjadilah hal negatif itu. Ya, kehamilan yang tidak diinginkan, akhirnya jatuhnya juga kepada mentalnya lagi. Belum siap menjadi seorang ibu. Akhirnya
0: justifikasi masyarakat. Sebagai perempuan banyak salah ya.
1: Iya, masyarakat kepada perempuan gitu. Sangat besar. Iya. Dan yang paling parah nanti anaknya bisa kena imbasnya juga karena belum mendapatkan ibu yang siap secara
0: mentalnya ya. Oke, kakak mau menambahkan atau sama nih?
2: Sebenarnya sama juga sih dengan Intan, kayak tadi terkait apa lagi?
1: Hamil.
2: Ya, selain kehamilan ya dampaknya.
0: Remaja ini enggak bisa dibiarkan terus-menerus buta informasi. Dia enggak boleh, dia enggak boleh.
1: Harus tahu informasi.
2: Iya, harus tahu informasi. Terus ada juga terkait penyakit seksual, menular seksual gitu. Itu kan ya kita perlu tahu juga bahwa itu ada dampaknya, dampaknya itu sebesar itu gitu. Jadi kalau mau menjaga diri kalian ya,
1: istilah dengan edukasi,
2: pengetahuan dan edukasi terkait kontrasepsi dan alat reproduksi itu sendiri.
0: Atau mungkin juga aktif organisasi.
2: Betul banget itu, Kak.
0: Komunitas. Sekarang banyak kan?
1: Iya, di Kupang udah banyak banget.
2: Banyak banget
1: kan?
2: Sih.
0: Betul, full sekali. Nah, ini udah selesai ya.
1: Mengetiknya.
2: Lanjutannya seperti apa nih?
0: Penasaran, saya juga. Penasaran. Jadi katanya kalau seorang remaja mendapatkan informasi kontrasepsi dari TikTok, anak saya tuh paling banyak lebih condong, anak berarti orang tua, dari TikTok, terus Instagram, apalagi YouTube. Ini gimana cara memastikan informasi tersebut benar? Soalnya juga kita kan gak 1x24 jam sama-sama anak. Gimana kakak berdua?
2: Mau minta duluan atau kamu?
1: Boleh.
2: Sebenarnya kalau kayak dari TikTok itu kan juga banyak dari nakes-nakes, dokter-dokter yang juga mengedukasi ya kan. Mungkin kita bisa lihat, oh dia dapat informasinya dari mana dulu, apakah tepat tidak. Lihat, oh dari kalau konten-kontennya nggak jelas, ya mungkin bisa dibatasi gitu. Kalau kayak dari nakes, dari dokter, itu boleh diambil gitu sih kalau dari aku.
0: Intinya yang berkredibel kan?
2: Iya, yang berkredibel. Gitu sih.
1: Jadi menurut saya yang penting ibunya juga harus tahu tentang edukasi itu, supaya ibunya juga bisa bantu memilah dan memilih nih, oh kira-kira informasi ini dapat anak saya benar atau tidak ya. Dan ibu juga harus menganggap bahwa ketika ibu mendapatkan informasi-informasi seperti itu, beranilah share ke anak tanpa merasa tabu juga kepada anak gitu. Jadi anaknya bisa yang kayak, oh mama kasih tahu saya seperti ini, yang saya mengerti seperti ini, dan kata mama ini benar gitu. Akhirnya anak juga bisa memilah lagi.
0: Jadi adanya membangun komunikasi yang baik.
1: Betul.
0: Orang tua ke anak, anak dan juga orang tua. Seringkali juga mungkin di luar sana tidak semua orang tua juga mendapatkan informasi yang baik, iya, ya, atau mungkin juga pemenuhan terkait dengan kontrasepsi ini masih ya masih hanya dikit, umum,
1: iya. Sedikit.
0: Jadi itu yang akhirnya membuat jarak antara orang tua mau kasih tahu, ini loh mama kasih tahu, tapi akhirnya kayak menggurui, melarang dan lain sebagainya, enggak kayak gitu juga ya. Nah, ini juga menanyakan lagi nih, seberapa besar sih pengaruh teman sebaya dalam membentuk pemahaman remaja tentang kontrasepsi? Berarti apakah kalau mau dibilang ini juga kita harus mencari tongkrongan dan teman teman cerita yang baik atau kayak gimana pemahaman supaya pemahamannya juga sama gitu.
1: Iya. Seberapa pengaruh teman tongkrongan di pengetahuan kita ini tentang edukasi itu berpengaruh banget. Apalagi kalau kita adalah anak yang 24/7 itu nongkrong. Jadi pilih teman harus yang baik-baik ya, yang harus ngerti. Kalau misal pun kita punya teman yang belum mengerti, terlalu peka tentang edukasi, ya kita bisa menjadi orang yang sudah peka tentang edukasi tersebut dan membagikannya kepada teman-teman kita gitu. Jadi kalau mau bilang seberapa pengaruh, kalau saya sendiri ya yang hobi banget untuk berteman, hobi banget nongkrong, duduk terus di coffee shop, itu berpengaruh sekali. Okay. Jadi harus ya memilih teman lagi gitu.
2: Kalau Intan sih di coffee shop ya, kalau saya lebih ke organisasi sih. Jadi kayak mendapatkan informasi yang terutama yang mengedukasi diri saya terkait kontrasepsi, terkait ketabuhan kontrasepsi dan juga alat reproduksi itu lebih banyak saya dapatkan dari organisasi yang saya ikuti seperti forum remaja PKBI sendiri. Itu kan banyak pandangan nih, ada dari anak kesehatan, anak hukum dan anak-anak ini. Jadi kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru. Nah, kalau kayak memilih apakah perlu circle yang tepat, ya perlu banget. Karena itu sangat berdampak bagi diri kita juga ke depannya.
0: Betul-betul ya, dan ini semakin sore semakin pusing ya, mau baca dari mana, sabar
2: banyak ya.
0: Tapi yang pastinya ini berarti berdampak dong, kita didengarkan dan bergaung juga ya. Kita mendapatkan syukur. Iya betul. Semoga juga teman-teman di luar sana bisa share siaran kita di sore hari ini. Jadi kalau misalnya nongkrong, ikut tuh mau bahas apa, daripada bahas yang negatif, yang
1: hoax,
0: lebih baik kita bahasnya yang positif aja ya. Nah, ini masih banyak nih, kalau dari forum remaja PKBI, dari kakak-kakak sendiri, apalagi dari divisi pendidikan ya, dan sebagai anggota juga, kita pengen tahu seberapa program kakak-kakak ini udah berdampak sampai di mana aja.
2: Oke, kalau untuk berdampaknya kemana-mana saja, kita di forum remaja itu kita juga ada edukasinya tuh, namanya Tapaleuk.
0: Tapaleuk?
2: Iya, Tapaleuk.
0: Berjalan?
2: Iya, berjalan dong.
1: Suka kita.
2: Suka berjalan. Iya. Jadi Tapaleuk ini adalah program di mana kita mengedukasi ke sekolah-sekolah, ke panti-panti yang ada di luar sana. Jadi ke luar for untuk kita memberikan edukasi, mau itu tentang alat reproduksi, tentang remaja berdaya, bermakna, terus terkait kesehatan mental dan banyak isu-isu for yang kita edukasikan keluar. Terus tidak hanya itu, kalau kami dari divisi pendidikan dan juga bekerja sama dengan divisi mereka itu advokasi, di mana kita juga membuat konten-konten nih, konten-konten berupa feed ya, berupa feed dan juga reels di terutama di IG for. Boleh tahu nanti for PKBI NTT, boleh dilihat di situ tuh banyak terkait edukasi-edukasi terkait, boleh ada juga ya kontrasepsi di situ dan juga alat reproduksi dan lain sebagainya, itu banyak di situ, boleh dilihat nanti dicek. Terus juga di sini juga di siaran sini. Hari ini juga.
1: Ini juga mengedukasi gitu. Dari siaran. Terima kasih sekali untuk RRI Pro 2.
0: Terima kasih banyak loh ya. Kita makasih banyak untuk kesediaan kakak-kakak. Kita lihat dulu boleh ya?
1: Boleh.
0: Dulu, dan nanti kita akan melanjutkan lagi kebersamaan. Ada juga yang bertanya, ini bagus banget nih pertanyaannya. Ini gimana sih pendekatan atau peer-to-peer edukasi sebaya ada ya dalam program ya? Apakah jauh lebih efektif dibandingkan ceramah orang dewasa? Oke,
4: break dulu.
0: Jangan bahas dulu. Dan yang pasti teman berdua juga masih bersama Kak Intan dan juga Kak Kristin. Kita masih membahas terkait dengan remaja bahas kontrasepsi. Masih tabu, gak boleh itu bahasan jorok. Atau itu memang hak kita yang wajib kita ketahui dengan tata cara yang aman dan nyaman ya. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
5: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib, sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
4: Kak, ambilin buku itu dong.
6: Tolong.
7: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
8: Teman terbaik kamu,
9: Pro 2 FM
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
11: Sore Ceria with Pro 2.

0: tahu akun, ya nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Siapa sih yang tanya? Kayak kepo banget deh. Nah, padahal bukan seperti itu, teman Produa. Wajib bertanya, karena ini bukan sekali lagi tabu ya.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Ini informasi seperti kayak kita bahas handphone keluaran terbaru.
2: Iya. Anti jaim-jaim.
0: Iya, betul, betul ya. Oke. Okay. Di sore hari ini kita lanjut lagi. Nah, ada yang udah tanya tadi, kenapa sih pendekatan peer-to-peer atau edukasi sebaya jauh lebih efektif dibandingkan dengan dengerin ceramah dari orang dewasa, apalagi dari mama papa?
1: Okay. Mungkin kalau menurut saya ya, lebih enak tuh remaja ke remaja, yes, gitu. Nah, kalau kita orang dewasa yang mengedukasi tuh terkadang kita melihat kayak ada gap gitu. Jadi kita lebih kecanggung gitu untuk membahas terkait kontrasepsi itu sendiri. Kan kita, ih, beta kok betanya nih nanti itu bapak bilang atau itu mama bilang apa ya, begitu. Nah, kalau remaja ke remaja kan kita kayak bisa lebih
2: mengerti,
1: lebih membahas secara lebih sederhana. Kayak kalau kita tidak tahu, kita bisa langsung bertanya gitu. Terus kayak kalau edukasi remaja ke remaja juga banyak edukasi yang menarik dengan metode-metode yang menarik tentunya gitu.
2: Iya, betul. Kalau kata orang Kupang sih, ketong yang tahu ketong, gitu. Jadi ya, siapa lagi yang lebih mengerti remaja daripada remaja itu sendiri? Yes. Jadi lebih banyak kayak, kalau mau omong tentang hal-hal seperti ini, lebih nyamannya omong ke yang seumuran gitu. Biar sampai ada pandangan-pandangan negatif ataupun cara-cara yang ketong rasa, oh, dia terlalu menggurui nih gitu.
0: Okay, ya, seperti itu. Ada juga yang tanya, Kak, tapi kan budaya kita juga masih kental ya dengan nilai adat ketimuran. Nah, itu gimana tuh? Karena di tengah keberagaman budaya dan nilai sosial yang ada di kotong-kotong daerah, apalagi NTT, bagaimana cara membicarakan kontrasepsi supaya dianggap ini bukan hal yang di luar nilai hidup masyarakat? Kan masih misalnya yang belum sampai ke situ, ada beberapa daerah yang masih menganggap bahwa ini belum bisa,
1: belum bisa dibahas.
0: Nah, ini pernah nggak sih kakak-kakak juga melakukan pendekatan supaya tetap pendidikan kontrasepsi atau pendidikan, maaf ya, bukan kontrasepsi, ini masuk dalam pendidikan kesehatan seksual reproduksi ini tetap dihempaskan di seluruh NTT atau mungkin remaja-remaja kita juga pada paham? Gimana tuh kakak-kakak?
1: Okay, kalau kita mau bilang kayak mengedukasi ke masyarakat yang pada akhirnya mereka tuh masih sulit menerima ya, itu kita melihat lagi kayak apakah nilai-nilai itu, kan kita tahu bahwa nilai-nilai yang sudah ada itu kan sudah berkembang turun-temurun gitu ya. Jadi mungkin sulit untuk diubah kalau kayak kita sendiri yang bergerak gitu. Jadi perlu tahu bahwa kayak mengubah itu semua itu adalah pertama adalah dari diri kita sendiri.
2: Betul.
1: Menumbuhkan kesadaran dari diri kita sendiri. Oke, kita setelah itu mendekatkan diri ke masyarakat pelan-pelan melalui apa? Melalui edukasi. Boleh kita di tongkrongan-tongkrongan
2: dari teman dulu.
1: Terus masuklah ke komunitas-komunitas. Terus kita juga menyuarakan di media sosial gitu. Kayak ternyata kontrasepsi itu tidak tabu gitu dan lain sebagainya. Dan itu juga perlu tahu bahwa kayak penilaian-penilaian itu memang kita juga tidak bisa mengubah pandangan orang begitu saja, begitu perlu adanya waktu.
2: Pelan-pelan
1: gitu. Jadi pelan-pelan. Mungkin hari ini dia tidak terima, yuk coba kita edukasi lagi, suarakan lagi. Jadi kalau kita edukasi, ya mari kita edukasi bersama gitu. Kesadaran diri itu perlu ada dan juga yang mulai dari awal adalah diri kita sendiri. Jadi baru kita ke masyarakat luas gitu.
0: Wow. Ada mau tambahan enggak, Intan? Kak Intan atau sama juga sebenarnya?
2: Sama juga sih Kak sebenarnya. Ini makanya kita bantu mengedukasi lagi dari RRI Pro 2 ini biar mulai dari kita yang dengar dulu terus muncul lagi ke teman-teman yang lain yang belum sempat dengar gitu.
0: Iya. Dan tadi juga sudah terjawab ya di segmen pertama, ada yang bertanya gimana sih forum remaja PKBI ini juga menjembatani komunikasi antar remaja ke keluarga mereka, ke sekolah dan masyarakat. Tadi juga udah ya. Tadi ada Tapaleuk ya.
2: Iya, for Tapaleuk.
0: Tapaleuk itu. Jadi dari teman-teman forum remaja juga turun langsung ke masyarakat, apalagi ke sekolah-sekolah,
1: ke sekolah-sekolah ya. Tentunya.
0: Untuk ya mengedukasi memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya. Nah, terus juga

0: yang bertanya ini juga bagus nih pertanyaannya. Kalau kontrasepsi nowadays asik sekali ya, masih dianggap tabu. Sebenarnya sih siapa sih yang paling dirugikan ya dari minimnya informasi tersebut? Ya pasti kita lah, iya, remaja kita, lah.
1: Remaja juga. Betul.
0: Ada selain remaja adalah kelompok kelompok lainnya kah atau gimana kakak-kakak?
1: Biasa yang kalau kita lihat, kalau kita tidak menyadari atau teredukasi dengan kontrasepsi ini, kita selalu menyalahkan perempuan.
2: Yes.
1: Kayak yang perlu tahu tentang kontrasepsi ini adalah perempuan, karena kan dia yang mengandung, dia yang akan melahirkan, dia yang mengalami menstruasi. Ya. Padahal kayak kalau kita membahas kontrasepsi itu adalah pertanggungjawaban
2: bersama.
1: Kedua bersama, begitu. Karena laki-laki juga perlu tahu tentang kontrasepsi, perempuan juga tahu, karena itu kan berkaitan dengan alat reproduksi mereka juga, keselamatan diri mereka juga, pemahaman terkait apakah mereka akan memiliki anak berapa, dan itu tuh adalah keputusan bersama, bukan hanya satu keputusan saja, gitu.
0: Oke ya, jadi kayak gitu ya. Kemudian juga, baiklah. Kita skip terkait dengan tongkrongan-tongkrongan, bahasa tongkrongan tuh banyak ya teman-teman semuanya. Kita juga harus memfilter dulu apa yang bisa kita tanyakan ya. Oke, Kak, ini juga bicara soal kurikulum pendidikan yang ada di sekolah. Ya, di mana kalau dalam pendidikan Penjaskes ya. Ini memang diajarkan tapi tidak sedetail kakak-kakak. Nah, kalau misalnya bisa mengubah satu hal dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, apa sih yang bisa diubah atau ditambahkan, Kak?
2: Ya mungkin ini edukasi tentang alat reproduksi, edukasi tentang alat kontrasepsi. Sebenarnya karena edukasi-edukasi seperti ini seharusnya didapatkan tuh dari remaja yang masih sekolah. Karena itulah di umur itulah kita tuh baru masuk dalam lingkungan pertemanan yang lebih luas. Kita baru kenal-kenal tentang hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik kita mengenalnya dengan cara yang benar, cara yang tepat, sehingga ketika kita sudah pada waktunya untuk tahu dan bisa menentukan pilihan, kita bisa sudah menentukan pilihan itu dengan edukasi yang ada gitu.
1: Iya,
2: jadi bisa membuat pilihan dengan tepat.
1: Perlu remaja kan pada kayak SMP, SMA itu kan masih masa gejolaknya gitu ya, pencarian jati diri. Jadi itu baik banget sih kalau diedukasi dengan pastinya kayak mereka kan pengen mencoba hal-hal yang kayak baru mereka ketahui ya. Jadi mungkin dengan kita mengedukasi yang tepat gitu, membantu mereka juga bisa tahu ini adalah hal yang betul dan ini adalah hal yang salah, kurang tepat gitu.
0: Oke, ya, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan karena gak terasa juga kita udah di akhir kebersamaan. Seru ya.
2: Seru banget.
0: Seseru itu kan bicaranya tanpa harus menghakimi, tanpa harus deg-degan, aduh ini nanti saya dijudge gak sih atau saya salah gak sih. Karena seseru itu teman Pro 2 ya, sama teman-teman semuanya. Nah, di akhir kebersamaan boleh gak sih mungkin ada beberapa pertanyaan yang sempat kita miss, bolehkah Kak Intan dan juga Kak Christine membagikan lagi ilmu-ilmu atau juga hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan topik kita nih, sebagai closing statement dari kakak berdua. Jangan lupa quotes of the day juga ya selain itu.
1: Oke.
0: Udah siap kan? Udah siap belum?
2: Langsung nih muncul semua yang dilihat IG mulai memfilter
1: apa ya apa ya.
0: Oke deh, mungkin closing statement dulu deh terkait dengan topik kita yang tadi belum kita bahas nih, mungkin sempat miss, sempat karena random banget karena kita lebih baca pertanyaan dari teman-teman semuanya
1: betul.
0: Jadi bolehlah ada yang belum dibahas, silakan kakak berdua.
1: Mungkin dari saya dulu, terkait kontrasepsi sendiri, kita masih, yang teman-teman masih menganggap tabu itu, mari mengedukasi diri kita supaya melihat pandangan baru terkait kontrasepsi itu sendiri. Terus satu hal bahwa kontrasepsi itu memang ada yang bisa mencegah berarti bukan berarti dia tidak menularkan ya. Jadi mencegah penularan menular seksual, penyakit menular seksual gitu. Itu kalau kayak kondom kan 99% tuh. Nah, itu masih ada 1% atau 2% tuh yang bisa mengakibatkan atau bisa menyebabkan infeksi itu bisa menular atau juga kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Dan juga kalau kayak kontrasepsi yang lain apakah bisa menyebabkan apa ya, penyakit menular seksual bisa, karena itu kayak ada yang kan suntik KB apa segala macam. Nah kalau penularan seksual kan itu dari perhubungan seksual sendiri, jadi kalau kita tidak memakai kondom terutama, nah itu bisa saja terkena gitu.
2: Sebenarnya kalau dari materi alat kontrasepsinya semua udah kita bahas ya, mulai dari pengertiannya tadi juga, terus bentuk-bentuknya ada yang modern, ada yang tradisional. Tapi yang mau saya bilang lagi di sini bahwa jangan kita merasa tabu dengan hal itu. Namun di sini bukan karena kita tidak merasa tabu, artinya kita menormalisasikan pergaulan bebas seperti itu ya, tidak. Tetapi marilah isi diri kita dengan edukasi seperti ini, sehingga pada waktunya kita harus membuat pilihan, kita membuat pilihan dengan tepat, dengan edukasi yang benar yang sudah kita punya, dan kita tidak membuat pilihan yang salah gitu.
0: Ya. Jadi yang pastinya teman Produa, terima kasih untuk kakak Christine, kakak Intan, apalagi juga pendengar teman-teman Produa yang di sore hari ini ribut banget di WhatsApp, udah
1: banyak notif ya kak.
0: Angel juga jadi pusing nih mau baca yang mana. Tapi untuk teman Produa juga, untuk kamu yang baru aja mendengarkan, baru aja memantau, kamu bisa mendengarkan kembali siaran kita di YouTube channel RRI di Kupang ya, bersama Kak Intan dan juga Kak Christine, karena ini bahasannya lumayan sensitif juga sih sebenarnya. Tapi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berani speak up ya, karena mereka juga butuh platform, butuh ruang untuk banyak, sebenarnya sih kita banyak keponya, tapi untuk langsung mengucapkan tunggu dulu deh, aku takut salah gitu. Tapi terima kasih loh untuk semua teman Produa. Nah kalau misalnya kamu juga yang mau bertanya-tanya, boleh langsung di Instagram PKBI apa sih kakak?
2: For PKBI NTT, cari aja.
0: Langsung aja.
2: Langsung, ya. Kita mau buka selalu ya. Kalau mau punya pertanyaan, ada sesuatu yang mau dibahas gitu, bisa kita bahas sama-sama nanti.
0: Oke, okay. And the last one, quotes of the day, udah siap?
2: Udah siap belum?
1: Siap gitu.
0: Oke deh kalau gitu langsung aja dari kakak cantik berdua, silahkan.
1: Oke deh kalau dari aku, berusaha hari ini mengedukasikan diri kamu, karena kita tidak, kalau kita tidak bisa mengubah di luar sana atau bagian yang luas, kita bisa mengubah diri kita perlahan-lahan. Jadi jalani hari kamu juga dengan senyuman dan juga keceriaan.
2: Kalau dari aku, dari teman-teman semua, jangan pernah ada yang menahan suara kalian, apalagi hak kalian untuk menyuarakan sesuatu. Suarakanlah hal-hal yang baik, yang positif bagilah kepada lingkungan kalian, karena dimanapun itu, suara kalian berhak untuk mendapatkan tempat dan berhak untuk didengar.
1: Betul banget. Wow, bagus ya quotes-nya.
0: Sama-sama bagus dong ya. Sama-sama menginspirasi teman Produa semuanya. Terima kasih sudah memberikan kita bukan hanya inspirasi tapi juga pendidikan ya, kesehatan seksual bagi remaja, apalagi bicara soal topik kita nih, kontrasepsi. Aduh, untuk tongkrongan anak-anak SMA, anak-anak kuliah, itu kan orang masih jadikan bahan candaan ya, apalagi untuk adik-adik SMP. Ih, lebih baik kita ngomong yang lain aja. Tapi enggak juga teman Produa, karena sekarang udah banyak teknologi, apalagi informasi, arus informasi itu terlalu banyak, kita juga harus filter dulu ya. Jadi yang pastinya thank you sekali lagi, jadikan dirimu sebagai headline. Angel, Intan, dan Christine juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you untuk topiknya.
2: Seru banget.
0: Yes, betul sekali. Dan jangan lewatkan setiap hari Selasa ya. Untuk kakak-kakak dari PKBI juga akan terus memberikan edukasi, memberikan pemahaman, dan memberikan inspo untuk teman Produa dari pukul 4 hingga pukul 5 sore hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya. Dadah, bye-bye.

0: 107,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Huh? Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan saatnya Angel juga udah harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Terang aja teman Pro 2, gak bakal sepi kok, gak bakal lagu-lagu aja yang kamu dengarkan. Karena yang udah kamu tunggu-tunggu, Aji Hasbi udah siap menemani sore ceria sampai di pukul 7 malam nanti. Dan bakal dilanjutkan lagi sama jaga malam. Jangan galau malam-malam, Aji juga udah siap dengan topik ya Aji ya. Stay tune terus hanya di Pro 2. Dan akhir kata Angel juga udah harus pamit dulu. Selamat menikmati sore kamu yang pastinya terus mendengarkan Pro 2 FM. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah bye-bye teman Pro 2.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8, Noebobo, Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian sore ceria teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan ya kan, baru habis pulang dari kantor, dari tempat aktivitasnya kamu teman Pro 2. Atau mungkin buat kamu yang kayaknya hari ini bakal lembur teman Pro 2, semangat untuk kamu, boleh tuh keluar gitu kan, beli something yang bisa bikin kamu moodnya bisa bangkit lagi gitu teman Pro 2. Dan pastinya Aji bakal nemenin kamu dari sore ceria sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya akan terus nemenin kamu di jaga malam sampai dengan pukul 12 malam teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di sore ceria sama Aji. Buat kamu mungkin juga yang lagi nongkrong di sore hari ini, mau lihat sunset atau mau bertemu sama teman-teman, sama keluarga di rumah lagi nyantai juga, enjoy aja teman Bro 2. The next song, kalau tadi kamu udah dengerin koleksi dari Unmesh dengan Ungu, kali ini kita punya Neo nih dengan Dance Right Now. So buat kamu, enjoy this one.

0: Baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Sekedar Teman dari V Teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Buat kamu yang mungkin saat ini masih dianggap tetap sebagai teman Pro 2, coba usaha lagi Teman Pro 2 ya. Kalau misalnya sudah dapat baru tuh, katong berpaling cari yang lain yang bisa Teman Pro 2 menghargai lupung perjuangan effort lu Teman Pro 2. Nah, by the way, buat kamu Teman Pro 2, kali ini kayaknya untuk pecinta film atau drama action Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Drama Korea Dr. X Mafia in White, dia merilis teaser terbaru menjelang penayangan perdananya pada 9 Oktober 2026. Nah, teaser ini itu memperkenalkan Ye Soo Jung, ahli bedah jenius yang dikenal dengan kemampuan operasi luar biasa Teman Pro 2. Ye Soo Jung maksud aja digambarkan sebagai dokter dengan keahlian bedah tinggi, tetapi memiliki kepribadian tegas dan sulit untuk dikendalikan. Dia kemudian bergabung dengan Rumah Sakit Universitas Guseo melalui sebuah agensi penempatan dokter yang milik Jang Hee-suk. Menarik Teman Pro 2, jadi buat kamu yang suka drama-drama soal dokter-dokter gitu kan, karena drama Korea juga terkenal sama drama dengan genre ini juga, medis gitu Teman Pro 2. Bisa ditambahkan ke playlist kamu. Dan by the way, kalau di Netflix Teman Pro 2, kira-kira series atau film apa yang paling kamu tunggu kehadirannya, yang lagi ongoing atau mungkin yang sudah kamu tonton dan I think itu salah satu the best film atau the best series yang pernah kamu tonton Teman Pro 2. Bisa komen saja Teman Pro 2 di 0811 3820 9090. Dan the next song we have Kata-Kata by Ziva Magnolia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Love Me Like You by Rahman YS Trini, teman Pro 2. The one song that you hear. Dan pastinya masih barengan sama Haji, teman Pro 2, di sore ceria. Dan buat kamu yang mungkin tadi sempat dengerin lirik dari lagu Raisa Rahman YS Trini ini, teman Pro 2, dia tuh ngebahas tentang apa ya, ungkapan dan harapan cintanya gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang apa ya, ngerasa relate, teman Pro 2, kayaknya bisa untuk dengerin lagu ini di replay terus. Di replay gitu, teman Pro 2. Aja tiba-tiba lupa nih kata yang tepat, kata yang karmana gitu. By the way, yang lagi dengerin, buat kamu stay tune aja, teman Pro 2. Santai aja di Pro 2 FM Kupang. Dan pastinya buat kamu yang kayak tiba-tiba, aduh kak, beta ada merindukan seseorang, kakak bisa sampaikan salam kok. Itu juga boleh, teman Pro 2. Sepanjang apapun kalimat rindu kamu untuk dia, bakal Aji bacain, teman Pro 2. Kalau gak bisa habis, di setiap malam ini bakal Aji bacain untuk orang tersebut, teman Pro 2. Bila perlu 50 halaman. Itu kayaknya melebih-lebihkan sesuatu ya, teman Pro 2. But buat kamu, just send the message, teman Pro 2. Pesan rindu kamu, atau mungkin kamu mau mewakilkan perasaan kamu sekarang tuh dengan sebuah lagu, itu juga boleh pastinya, right? Nah, untuk lagu berikutnya, biar kita makin apa ya, makin semangat, teman Pro 2, karena tadi pasti hektik, teman Pro 2, Senin Selasa tuh biasanya hektik. Jadi supaya mood kamu terangkat lagi, buat yang dari tadi nunggu mood supaya untuk mandi, boleh dengar lagu ini, teman Pro 2. Supaya itu OTW langsung mandi. Gali dan Randa, Gemolil Audrey Cantika atau GAC.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Weh, weh, Alan Walker featuring sama Sabrina Carpenter, Teman Rodo, dan juga Faruko, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih di Sore Ceria barengan sama Haji, Teman Rodo. Dan buat kamu, kita masih ngomongin tentang Netflix nih. Beberapa film ataupun series yang sering banget orang tonton di Netflix, Teman Rodo. Aja juga sudah rangkum nih dari sebanyak itu, Teman Rodo. Film original Netflix yang dirilis di platformnya Netflix. Aja punya 5 yang terbaru, Teman Rodo, bisa dibilang yang dirilis di bulan September 2026. Nah, yang pertama tuh ada Why Did I Get Married Again, drama emosional tentang dinamika hubungan pernikahan dan persahabatan. Menarik ya. Terus juga yang kedua ada Call Me Agent, the movie, komedi segar yang mengangkat lika-liku dunia agen artis di balik layar, Teman Rodo. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu behind dari semua yang musisi atau artis-artis lakukan tuh ada apa gitu, Teman Rodo. Nah, yang ketiga ada Go Team, film bertema olahraga atau perjuangan tim yang memotivasi. Ini menarik nih, Teman Rodo, karena buat kamu yang suka genre-genre olahraga, gas sport, ini bisa jadi salah satu film yang bisa kamu tonton lewat Netflix. Nah, yang keempat kita punya Best of the Best dari dan aksi ini menceritakan tentang aksi kompetitif penuh semangat juang tinggi. Jadi kalau misalnya untuk membangun motivasi kamu menggapai sesuatu, kayaknya bisa nonton ini. Dan yang terakhir ada Ghost in the Cell, thriller atau horror mendegangkan tentang teror di dalam sel penjara, arahan dari Joko Anwar, Teman Prodo. Film yang terakhir, Teman Prodo, itu mungkin dari 5 film yang bisa aja kasih kamu. Dan kalau favorit sih kayaknya dari 5 film itu Aji paling suka Ghost in the Cell, Teman Prodo, cause it's so amazing. Produksinya juga dari Joko Anwar, jadi kita bisa tahu gitu keautentikannya gitu, asik. Buat kamu stay tune aja di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright. Dan untuk lagu berikutnya, Aji mau puterin koleksi dari siapa? Ada yang bisa tebak? Langsung saja, this is Jenny dengan Star Wars.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJHSB edisi Selasa 22 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, datang dari Taylor Swift yang akan menerima penghargaan perdana Artist Director Honors dalam ajang MTV Video Music Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi kiprahnya sebagai musisi yang juga aktif mengarahkan video musik. Pengumuman penghargaan itu disampaikan CBS dan MTV pada Senin 21 September 2026. Taylor Swift dijadwalkan menerima penghargaan tersebut dalam malam puncak VMAs 2026 pada Minggu 27 September 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari Calvin Harris mencetak rekor Guinness World Records setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di Sao Paulo, Brazil. Jumlah penonton tersebut menjadi yang terbesar untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukan. Penampilan DJ asal Skotlandia tersebut berlangsung pada 8 Februari 2026. Aksi tersebut bahkan membuat salah satu ruas jalan di Sao Paulo, Rua de Consolação, ditutup karena dipadati penonton. Informasi terakhir, teman Pro 2, agensi Beyond Wusuk Vero Entertainment memperingatkan penggemar terkait tindakan yang mengganggu privasi aktor tersebut. Peringatan disampaikan melalui pernyataan resmi agensi, sekaligus membuka kemungkinan tindakan hukum terhadap pelanggaran berulang. Vero Entertainment menyatakan terdapat sejumlah tindakan penggemar yang dilakukan di luar kegiatan resmi sang aktor. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Jaga Malam barengan sama Haji sampai dengan jam 12 malam nanti, teman Pro 2. So, kita bakalan seru-seruan pastinya, dan Haji juga bakal muterin lagu-lagu enak untuk nemenin istirahat malam kamu ya, teman Pro 2, start from now. Dan kalau tadi kamu udah dengerin How Well Enough Said, ini spesial buat kamu sebenarnya yang lagi di jalan, teman Pro 2, karena lagu-lagu kayak ini tuh enak banget didengerin waktu di jalan ya. Apalagi buat kamu yang mungkin sudah dalam perjalanan atau mau start, mau piso atau mau pikeva, mau piatambua, malaka, teman Pro 2, right? Hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat pastinya. Lagu berikutnya ada Cinta Sia-Sia by Nabila Takia, tapi kamu bisa pastiin jangan sia-siain sesuatu, teman Pro 2.

0: sarapan. Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aci, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan Calm Down by Selena Gomez. Buat kamu yang mau request lagu, terus juga mau salam-salam, boleh banget pastinya di Jaga Malam barengan sama Aci kali ini, teman Pro 2. Dan kalau misalnya buat kamu yang masih sibuk malam hari ini, walaupun kerjaannya sudah diselesaikan di kantor, tapi masih ada beberapa hal yang kamu bawa sampai ke rumah, teman Pro 2. Semoga bisa cepat selesai dan bisa kembali beristirahat gitu kan, ngumpul sama keluarga, ngobrol yang santai-santai, habis itu baru boleh jangan lupa makan juga, teman Pro 2. Ini udah jam 7:30 ya pastinya. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sampai di sini by Roni Panulian featuring sama Andi Rianto.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Cantik dari Five Romeo, teman Pro 2 buat kamu. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat, teman Pro 2. Yang lagi pantau juga, just enjoy, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal film, pastinya kamu punya berbagai macam film yang pernah kamu tonton dan bisa jadi favorit kamu gitu, teman Pro 2. Ada juga film yang terus kamu rewatch, teman Pro 2, kayak ada kesan tersendiri yang selalu terbawa gitu sama kamu dari film tersebut. Jadi biasanya juga orang kayak gitu, teman Pro 2. Ada beberapa film yang mereka tuh sering rewatch. So dia tahu kenapa, tapi it means a lot buat mereka gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang men-trigger mereka akhirnya kayak apa ya, jadi suka gitu, kayak misalnya pemerannya atau jalan ceritanya atau keriletannya atau sinematiknya, teman Pro 2, ya kan. Itu ada berbagai banyak variabel ya membuat orang bisa suka sama atau jatuh cinta sama suatu film gitu, teman Pro 2. Nah, ada juga yang filmnya tuh dia kebanyakan nonton film bergenre komedi gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu sedang menunggu gitu kan film-film komedi yang mau coming out, boleh nih kamu tungguin, teman Pro 2, satu film yang dengan judul Lagi Probation ya. Ini tuh menghadirkan kisah 6 pencari kerja yang harus bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap. Nih persaingannya lumayan kerasa nih, teman Pro 2, walaupun baru segitu doang kita tahunya. Nah, drama komedi garapan sutradara Archie Hegageri ini tuh dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Weh, tapi masih lama. Ya, masih bulan depan kan, November, teman Pro 2, atau Oktober ya bulan depan. Oktober ya, tiba-tiba lupa ya. Berarti 2 bulan lagi ya untuk menunggu, untuk menyaksikan film Lagi Probation, teman Pro 2. Nah, film produksi Base Entertainment ini mengikuti perjalanan 6 first jobber yang menjalani masa percobaan di sebuah perusahaan. Nah, persaingan yang awalnya terlihat seperti perjalanan karir ini kemudian berubah menjadi situasi yang menguji hubungan mereka. Oh, ada apa tuh? Dan buat kamu, kita tungguin aja. Kalau misalnya mau baca secara lengkapnya, teman Pro 2, informasi ini tuh kamu bisa langsung aja akses melalui lamannya atau websitenya rri.co.id, teman Pro 2. Di situ lengkap, mau kamu akses informasi apapun ada di situ ya. Pastikan untuk ngecek sekarang juga. Tapi tetap dong streamingnya jangan dimatiin ya, yang lagi pantau dari area digital, teman Pro 2. Kamu bisa kasih komen di live chat komennya ya, nanti bakal Aji bacain juga. Buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, kali ini Aji mau puterin satu koleksi yang sendu juga, teman Pro 2, dari Nadif, teman Pro 2. So buat kamu, stay tuned dan enjoy this one.

0: Udin, Din, sampahnya dikumpul di sini aja. Kita masukin ke plastik sampah ya, Nak.
1: Sebanyak ini, ngapain dimasukin lagi, Mah? Emangnya mau diapain sampahnya? Repot tau nggak? Dibakar aja, nggak pakai ribet.
0: Itu kan Udin, dibilangin ngeyel. Jangan bakar sampah dekat rumah. Asapnya ini loh.
2: Membakar sampah di dekat rumah terlihat praktis, namun memiliki dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, lingkungan, dan bahkan keselamatan. Asap bakar sampah berkontribusi terhadap kabut asap dan memperparah polusi udara. Abu dan sisa pembakaran sampah dapat mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, api dari pembakaran sampah dapat mudah menyebar dan menyebabkan kebakaran. Kebakaran membakar rumah, bangunan, dan harta benda, melukai atau bahkan membunuh orang. Dengan menghindari membakar sampah dan memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan, kita dapat melindungi kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Membakar sampah bukan solusi. Mari jaga kesehatan dan kelestarian lingkungan dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Alright teman Produe, setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat Relay dari Produe Jakarta selama 1 jam ke depan dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah teman Produe, dengan narasumbernya ada Mahatva, dan kamu bakal ditemenin sama penyiar kece ya, Edit teman Produe. So buat kamu stay tune.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811 801 05. Teman bro 2, selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
2: Halo,
1: what's up bro?
2: Mantap.
1: Asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
2: Iya benar.
1: Sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
2: Mahatva.
1: Mahatva gitu kan.
2: Iya.
1: Ya mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh, ini ada keturunan India nih.
2: Iya,
1: gitu
2: benar,
1: kan.
2: Benar-benar.
1: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
2: Tidak.
1: Dia malah keturunan Batak.
2: Iya, gue Batak banget
1: Batak
2: sih.
1: Batak ya? Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
2: Lumayan kental lah.
1: Lumayan kental.
2: Lumayan
1: ya?
2: Kental banget sih,
1: justru. Iya, iya, iya.
2: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
1: Iya, sering. Iya, iya, iya, bener-bener.
2: Gitu.
1: Wow, Siregar ternyata.
2: Kaget
1: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
2: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
1: Iya, kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
2: Sumatera
1: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
2: Tinggal di Riau.
1: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
2: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
1: Oke, okay, apa iya. Tuh?
2: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An Nasyid. Dan Mahatva Zaki An Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
1: Asik.
2: Iya.
1: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
2: Iya kan.
1: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
2: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
1: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
2: Akhirnya. Gak pernah.
1: Oh belum pernah.
2: Gak
1: ya?
2: Pernah gue.
1: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
2: Mungkin ada,
1: coba ya.
2: Iya benar.
1: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
2: Iya.
1: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
2: Perantau.
1: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
2: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
1: Oke.
2: Dari kecil tapi justru gua bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gua dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi nyanyi itu gua jadiin hobi.
1: Ah.
2: Tapi ketika gua SMA, gua nemuin passion gua nih.
1: Oke.
2: Kayaknya gua jadi aktor deh.
1: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
2: Iya bener. Bener banget.
1: Oke tuh. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
2: Iya.
1: Apa-apa yang bikin-bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
2: Karena dari pesantren sih.
1: Oke.
2: Gue pesantren tuh 6 tahun.
1: Wow, oke.
2: Dan berkali-kali pindah.
1: Oke.
2: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
1: Oke.
2: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
1: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo peranin gitu ya karakternya kan.
2: Benar banget.
1: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
2: Masih
1: ya.
2: Masih banget.
1: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
2: Teater.
1: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
2: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Tapi menurut gua enggak ada.
1: Oke.
2: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
1: Betul, caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live bener, gitu kan.
2: Benar banget.
1: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
2: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
1: Okay.
2: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
1: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik tuh jadi hobi lu gitu.
2: Yeah.
1: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
2: Bener.
1: Tapi musiknya gimana akhirnya?
2: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
1: Iya. Yeah.
2: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
1: Betul.
2: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
1: Okay.
2: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
1: Bener.
2: Tabungan.
1: Investasi
2: bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
2: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
1: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
2: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
1: Iya,
2: karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
2: Benar.
1: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
2: Lumayan.
1: Benar. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
2: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oh wow,
2: iya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
2: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
1: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
2: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
2: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
2: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
2: Yap.
1: Iya kan?
2: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
2: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Zaki
1: aja. Benar, ini namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
2: Lu panggil gue Zaki aja, man.
1: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
2: Yo.
1: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
2: Benar. Awal bulan ya?
1: Awal bulan banget ya?
2: Awal bulan.
1: Ini banget. Berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
2: Rilisan ketiga gue sih.
1: Oh, ketiga lo?
2: Iya.
1: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
2: Tahun lalu.
1: Oke. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
2: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
1: Oke. Ada apostrof ya. Terus?
2: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
1: Oke.
2: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
1: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
2: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
1: Oh, gimana tuh?
2: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
1: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
2: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
1: Oke.
2: Yang yang pengennya naik
1: mulu. Betul. Nada tinggi hajar semua.
2: Iya. Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
1: Oke.
2: Lagu ketiga gitu.
1: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
2: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
1: Oke.
2: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya, Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
1: Bener.
2: Padahal normalnya begitu.
1: Bener.
2: Cuman kan kulturnya beda,
1: ya?
2: Di sini tuh nggak begitu gitu.
1: Bener.
2: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, Jak, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
1: Oke.
2: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
1: Iya, benar.
2: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
1: Oke.
2: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin, apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
1: Oke.
2: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
1: Yes.
2: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
1: Oh ya?
2: Iya, dikatain, hitam lu ngapain sih, blablabla. Cuman shock kan, shock. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
1: Bener.
2: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
1: Oke, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
1: Oke.
2: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
1: Oke.
2: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
1: Betul.
2: Iya, ya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
1: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
2: berubah dalam
1: kutip ya,
2: menjadi versi yang lebih baik sih.
1: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan. Lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
2: Benar.
1: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
2: Yang gue dapetin adalah, ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar.
1: Oke.
2: Orang yang bisa kontrol diri. Orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
1: Benar.
2: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
1: Sadar gue mau binatang keluar deh. Ya. Zebra gitu kan.
2: Sumpah.
1: Benar.
2: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
1: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa apa ya, kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
2: Nah,
1: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lo akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
2: Benar.
1: Yang lo tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan apa ya, kayak setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
2: naik turunnya hidup,
1: mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya, mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih apa ya, kayak mencari jadi dirinya gitu.
2: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
1: Betul.
2: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
2: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
2: Iya.
1: Gitu, itu namanya progres.
2: Progres.
1: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
2: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
1: Oke.
2: Iya, ini bisa, lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, benar.
2: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
1: Oke, benar-benar.
2: Gue buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang.
2: Benar.
1: Lagi ngedown gitu ya.
2: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
0: Music Live Chat.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
3: Benar.
2: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
3: Iya. Yeah.
2: Barengan sama Rahel nih.
3: Rahel Budiono.
2: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
3: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
2: Oke.
3: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak temen gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
2: Oke.
3: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
2: oke.
3: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
2: Oke.
3: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
2: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya. Ya,
3: terbuka lah.
2: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
3: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
2: Kenapa begitu bro?
3: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua. Masih kurang nih kata gua. Gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
2: Oke.
3: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
2: Oke.
3: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
2: Oke.
3: Okay. Oh iya ya.
2: Oke.
3: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
2: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
3: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
2: Oke.
3: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
2: Kayak, teman sendiri ya.
3: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
2: Serius Ki? Itu.
3: Ya benar. Udah begitu.
2: Gak impersonate aja gitu.
3: Mau dong.
2: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
3: Ya kayak kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
2: Oke.
3: Tempat cari uang gitu.
2: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
3: Prosesnya
2: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini?
3: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
2: 8 bulan ya kurang
3: 8
2: lebih
3: bulan.
2: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
3: Ada perubahan. Awalnya tuh di Membeli Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
2: Oke.
3: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
2: Okay.
3: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
2: Iya.
3: Apa ya? Sempat mentok juga di Membeli Diam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
2: Bener.
3: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
2: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
3: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
2: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
3: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Kenapa akhirnya Memilih Diam dulu yang dirilis?
3: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
2: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
3: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
2: Udah.
3: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
2: Oke.
3: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
2: Yes.
3: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
2: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
3: Benar,
2: gitu ya,
3: benar banget.
2: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
3: Iya. Yeah.
2: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
3: Verse pertama gue.
2: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?

0: berarti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah iya. Udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah. Pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu, gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kah gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya, ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih,

0: dia lagi kalau kita perhatian sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Hmm. Salah enggak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah enggak apa-apa minta maaf dulu aja.
1: Bener.
0: Itu enggak akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gua ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin
0: lagi mereka. Lagi capek aja, ya, yang ngertiin aja sih
1: gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gua masih bakal ngobrol bareng sama Mahat Faeh. Iya.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
2: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, okay, kenapa tuh?
2: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu mungkin mengalami masa-masa suram.
2: Ya, benar.
0: Gitu ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
2: Benar.
0: Kan? Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
2: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal.

0: Lu ngomong warna lagu kita sama apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Oh, kayak gitu deh awal.
0: Iya, kayak lagu pertama gua kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gua itu warnanya merah, lagu ketiga gua ini putih gading.
1: Oke.
0: Okay. Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
1: Asik. Berarti nanti akan ada next project-nya ya.
0: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
1: Ada single. Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
0: EP.
1: Oh, EP dulu ya.
0: Ini FYI boleh gak sih?
1: Boleh dong.
0: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
1: Oke. Di Desember ini ya?
0: Iya. Yeah.
1: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
0: Bener sekali. 3
1: bulan nih.
0: Gak kan, prosesnya udah setahun.
1: Oh iya bener juga. Yeah. Prosesnya udah cukup lama ya. Bener. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
0: Maybe.
1: Alright.
0: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
1: Oke.
0: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
1: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
0: Perjalanan gua karena seseorang sih.
1: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
0: Yap. Lebih banyak galaunya sih.
1: Oke.
0: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah, cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa.
0: Seperti
1: ya.
0: Apa.
1: Bener-bener, berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
0: Insya Allah ya, ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
1: Oktober cepet. Ya cepet Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di
0: Desember.
1: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh, kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
0: Kalau terdekat gue bakal ada film.
1: Oke.
0: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
1: Ya berarti ditungguin aja ya, gitu
0: tungguin
1: ya.
0: Tungguin aja. Ya paling teater sih.
1: Teater
0: ya. Always di hati gue.
1: Asik.
0: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater.
1: Oke, benar-benar.
0: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja sih.
1: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
1: yes.
0: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
1: Betul.
0: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
1: Betul.
0: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
1: Betul.
0: Love you guys.
1: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
0: Thank you brother.
1: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
0: Ya yeah.
1: MV, untuk MV, visual laser?
0: MV soon.
1: Soon ya, akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
0: Mungkin gak gue yang acting.
1: Okay, menarik ya.
0: Mungkin gak gue yang
1: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek
0: aja. Aja.
1: Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
0: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
1: Alright, bisa dicek di situ update-nya, kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
0: Benar.
1: Bisa langsung di situ semua ada ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, lagi ya Matva ya. Okay. Alright, thank you so much.
0: Thank you, brother.
1: Thank you, sukses
0: thank you
1: buat
0: banget.
1: Albumnya, buat
0: amin.
1: Project-project lu.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Yep.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga
0: Matva.
1: Alright, see you.
0: See you kapan-kapan. Guys.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anak aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir

90,9 Pro 2 FM Gopeng, teman terbaik kamu. Selesai. Aduh, suara buruk. Ini koleksi dari Sabrina Leanor, teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan pastinya kita masuk dalam rangkaian cerita penutup hari selama 2 jam ke depan. Dan tadi juga baru selesai kamu dengarkan music live chat dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Nah, malam hari ini tuh sebenarnya Aji curious banget, kayak penasaran mau dengar cerita kamu, teman Pro 2. Karena sejauh ini pasti, bahkan kayak cuman hari ini katong ada sebuah cerita yang mungkin saja mengganjal dalam hati, atau kayak coba ingin diungkapkan tapi susah, teman Pro 2. Nah, buat kamu malam hari ini kita akan bicara tentang banyak sekali statement, atau banyak sekali pertanyaan, atau mungkin banyak sekali pikiran yang kamu tanyakan atau kamu katakan sama diri sendiri atau sama orang lain tentang ternyata kita cuman indah di kepala sendiri. Pernah sondesi, teman Pro 2, ada seseorang yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi entah kenapa kalau sudah masuk di kepala kita, itu orang jadi kelihatan luar biasa gitu. Cara dia chat kelihatan perhatian, cara dia senyum juga kayaknya spesial gitu. Satu kalimat sederhana dari dia bisa kita pikirkan berulang-ulang. Bahkan cuma gara-gara dia lihat katong punya story, katong pikir atau katong mulai rasa jangan-jangan dia juga punya rasa. Padahal bisa jadi semuanya cuma terjadi di kepala kita. Nah, hari ini kita akan ngobrolin satu kalimat yang mungkin agak karmane, kayak nyelekit lah istilahnya, teman Pro 2. Ternyata kita cuma indah di kepala sendiri. Bukan berarti orang tersebut jahat, bukan juga berarti perasaan kita salah, tapi kadang kita tuh terlalu lama membangun sebuah cerita dari potongan-potongan kecil yang sebenarnya tuh belum tentu punya arti sebesar yang kita bayangkan. Buat kamu yang punya cerita atau kamu yang pernah ngerasain hal tersebut, bisa langsung aja ceritain di 0811 3820 9090. Dan pastinya kalau misalnya kamu kayak susah untuk merangkai itu dalam sebuah kata, susah untuk menyampaikan itu dengan kata-kata, kamu bisa pakai satu lagu yang menggambarkan perasaan kamu tentang topik kita malam hari ini, teman Pro 2. Sekali lagi aja katakan, ternyata kita cuma indah di kepala sendiri.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

Kota Ini Tak Sama Tanpamu, koleksi dari Nadif Basalama, featuring sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Nah, masih barengan sama Aji di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan, teman Pro 2, tentang ternyata kita cuma indah di kepala sendiri. Wow. Teman Pro 2 yang mungkin pernah ngerasain hal ini juga pastinya boleh sekali untuk diceritakan di cerita penutup hari, teman Pro 2. Kadang tuh kita bukan cuman menyukai orangnya, teman Pro 2. Kadang kita juga menyukai versi orang itu yang kita ciptakan sendiri di kepala kita. Dan masalahnya, versi yang ada di kepala kita itu bisa jauh lebih sempurna daripada kenyataannya. Kalimat yang mungkin terdengar biasa saja, tapi kalau untuk orang yang sudah pernah merasakan hal tersebut kayaknya bakalan ketawa kecil-kecil. Kenapa? Karena ketika kita menyukai orang ya, teman Pro 2, kayak kita interest sama dia, hal yang selalu muncul di kepala kita atau sosok yang kita bangun di kepala kita itu sosok yang paling sempurna, teman Pro 2. Dari looknya, dari apapun yang dia lakukan, apapun yang dia suka, tuh akhirnya kita juga jadi suka gitu, teman Pro 2. Nah, masalahnya versi yang ada di kepala kita itu bisa membuat kita akhirnya terpatahkan gitu. Kayak ketika kamu sudah lebih jauh mengenal, atau bahkan kayak ketika kamu sudah sudah melihat ada orang lain gitu kan di sampingnya, teman Pro 2 itu bisa mematahkan apapun yang ada di kepala kita, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pernah sondeh kamu punya pengalaman soal itu? Kamu rasa seseorang memberikan tanda-tanda, lu rasa ada chemistry, lu rasa hubungan kalian tuh kayak spesial, tapi setelah dipikir-pikir lagi, jangan-jangan cuma beta saya yang merasa begitu. Nanti bakal kita bahas lebih jauh lagi, teman Pro 2. Kirimin cerita kamu di 0811 3820 9090, atau kamu yang lagi pantau dari aplikasi Ari-Ari Digital, teman Pro 2, kamu bisa langsung aja ikutin live chatnya kita di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store dan juga Apple Store.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. You Belong With Me by Taylor Swift, teman Pro 2. Lagu yang romantis juga untuk mengisi malam hari kamu kali ini. Dan buat kamu yang mau cerita, boleh banget teman Pro 2, pasti di 0811 3820 9090. Celengan Rindu dari Fiersa Besari.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: berubah. Kau masih sama.
1: Masih di cerita penutup hari sama Aji teman Pro 2. Dan kali ini sebenarnya Aji mau tanya sesuatu sama kamu teman Pro 2. Coba katong jujur. Kadang seseorang sebenarnya tuh cuma melakukan hal-hal sederhana teman Pro 2. Dia balas chat, dia bertanya, sumakan kok. Dia mengingat ulang tahun kita. Dia kasih emoji-emoji tertentu. Atau tiba-tiba dia menyapa duluan gitu. Tapi karena kita sudah punya rasa, semua tindakan kecil itu terasa besar teman Pro 2. Yang sebenarnya cuma dia perhatian, di kepala kita tuh berubah menjadi kayaknya dia suka beta deh. Yang sebenarnya tuh cuma dia nyaman ngobrol sama kamu, berubah menjadi kayaknya dia sudah bisa kehilangan beta ya. Nah, di sini kadang masalahnya teman Pro 2. Kita mulai mengisi bagian cerita yang sebenarnya belum pernah ditulis oleh orang tersebut. Kita membuat asumsi, kita menyusun kemungkinan, kita membuat skenario, dan semakin sering kita memikirkannya, semakin terasa nyata gitu. Padahal belum tentu teman Pro 2. Apa hal yang paling sederhana yang pernah dilakukan seseorang sampai lu mengira atau kamu mengira dia tuh punya rasa gitu sama kamu? Bisa jadi ternyata setelah kamu pikir lagi, dia memang cuma bersikap baik teman Pro 2. Ini terdengar sedikit menyakitkan, tapi Haji pikir kita harus kembali bertanya, kembali think about that teman Pro 2, kan jangan sampai kita akhirnya terlalu jauh dan you know lah. Akhirnya sakit sendiri teman Pro 2. Alright. Nah, lagu berikutnya udah Aji siapin buat kamu pengantar malam hari ini teman Pro 2. Dengan koleksi dari Jazz Katakanlah.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama aja teman Pro 2 malam hari ini. Dan buat kamu lagi apa di jam segini 22 lewat 21, karena ini juga bukan hari Sabtu Minggu lagi teman Pro. Jadi buat kamu yang mungkin malam hari ada mau mete, dipikir lagi teman Pro 2, karena besok juga pasti akan kembali bekerja. Dan kita bakal lanjut lagi topik kita malam hari ini teman Pro 2. Dan di WhatsApp ini udah ada siapa nih? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Lara Purnamasari. Selamat malam, maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Terima kasih banyak Kakak Lara Purnamasari. Boleh mau lagu apa Kakak Lara sekalian tuh, boleh sama ceritanya juga gitu kan Kakak. Oke, buat kamu the next song ada Berkaca-kaca dari Vanessa Zee.

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Lakshmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama, Non. Karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh. Kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran, kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Lakshmi, Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi. Kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Reh. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Lakshmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa Tih, aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti. Aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Lakshmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya Red, kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial, ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, Kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak. Maaf baru berkabar. Kakak lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: sudah saja semester biasa segera dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Langit Abu-Abu by Tulus Teman Bro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji di cerita penutup hari Teman Bro 2. Nah Teman Bro 2, misalnya nih Teman Bro 2, beta kasih sebuah situasi ya Teman Bro 2. Atau mungkin pertanyaan dulu deh Teman Bro 2. Pernah gak kamu merasa dekat sama seorang padahal ternyata cuma kamu yang merasa dekat? Jadi kayak cuman lu yang ngerasa, oh beta dekat sama dia, atau beta sering bicara sama dia, dan beta mungkin sudah mulai membangun koneksi secara emosional dengan dia, tapi ternyata dia biasa saja gitu. Kayak dia biasa saja. Misalnya nih, besong sering cerai ya. Besong sering chat maksud aja Teman Bro 2. Sering bercanda, sering kirim meme, sering ketemu. Tapi ketika mau atau ketika kalian mulai, kamu berharap, mulai berharap lebih, ternyata dia menganggap hubungan itu tuh biasa saja. Kalau pernah, ceritakan versi singkatnya. Dan Sonde perlu sebut nama jurusan papa Teman Bro 2. Kita Sonde sedang mencari siapa yang salah. Kita cuma mau melihat bahwa ternyata pengalaman seperti ini tuh banyak dialami orang gitu. Dan kalau misalnya pengalaman ini terhubung, kan bisa jadi kita belajar sesuatu, atau kayak kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang perlu dilakukan gitu Teman Bro, atau solusinya seperti apa. Nah buat kamu terbuka ya Teman Bro 2, buat yang mau cerita juga boleh, yang mau telepon juga boleh Teman Bro 2 di 0811 3820 9090 Teman Bro 2. Oke. Nah, lagu berikut kok hilang. Wait ya Teman Bro 2. Ini lagunya tiba-tiba ngilang Teman Bro 2. Wait ya, cari dulu. Jadi buat kamu yang feel the same way ya Teman Bro 2, bisa cerita gitu kan. Sonde usah malu-malu, yang malu sesat di jalan. Oke. Okay. Kali ini ada koleksi dari Love Teman Bro 2 dengan Don't You Know. Enjoy this one.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman produe, dan saatnya aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Satu jam ke depan aja bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak pastinya teman produe, ya kan. Jadi semoga istirahat malam kamu bisa berkualitas teman produe, dan semoga besok bisa menjalani aktivitas dengan semula. So see you next time teman produe, bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Getia, gimana kabar kamu?
1: Udah sembuh?
0: Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh, nasi padang. Sini-sini, aku suapin ya.
2: Tahu ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
3: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

0: Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

2020 Anda. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Rabu 23 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Prodo FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8, Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat hari Rabu. Semoga hari ini semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan Ratri juga udah siapin lagu-lagu nih yang enak buat nemenin kamu di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan melanjutkan Jazz Music selama 1 jam ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Hindu ya. Kemudian kita akan melanjutkan update yang menarik di segmen Spidey Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Tentunya kita akan seru-seruan juga ya pagi hari ini. Di pukul 8 nanti kita akan ada pilih lagu kamu. Dan di jam 9 kita akan ada Spalding Suara Talking Soul. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum memulai renungan pagi agama Hindu, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan izinkan saya berdoa dalam ajaran Hindu.

dewasa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami memuja dalam wujud sebagai bermata tiga yang harum dan memelihara serta menumbuhkan kehidupan. Semoga kami dibebaskan dari belenggu kematian seperti buah mentimun yang terlepas dari tangkainya. Namun janganlah kami terpisah dari keabadian. Hum Yang Widiwasa, Engkau yang dipuja sebagai alam semesta, Engkau menjiwai inti dari segala mantra. Bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Semoga kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Teman Pro 2 dimanapun berada, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema menyalakan cahaya Dharma dalam diri. Ketika kita mendengar kata cahaya, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita sesuatu yang menerangi kegelapan. Tanpa cahaya, kita akan sulit melihat jalan. Begitu pula dalam kehidupan. Ketika hati kita dipenuhi kebencian, iri hati, dan kemarahan, kehidupan kita seakan berada dalam kegelapan. Disinilah Dharma menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Dharma mengajarkan kita untuk berjalan di jalan kebenaran, melakukan kewajiban dengan tulus, serta menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap baik. Kita sering berharap dunia menjadi lebih baik. Kita berharap orang lain lebih jujur, lebih peduli, lebih sabar, dan lebih menghargai sesama. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi cahaya bagi orang lain? Jangan menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Dharma harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kita memilih untuk berkata jujur, meskipun sulit, kita sedang menyalakan cahaya Dharma. Ketika kita membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, kita sedang menyalakan cahaya Dharma. Ketika kita menghormati orang tua, menyayangi keluarga, dan menjaga lingkungan, kita juga sedang menyalakan cahaya Dharma. Cahaya yang kecil sekalipun tanpa mampu mengalahkan kegelapan. Teman Prabu Dua dimanapun berada, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, demikian pula satu perbuatan baik yang kita lakukan mungkin terlihat sederhana. Namun bagi orang lain, kebaikan ini bisa menjadi harapan kekuatan, bahkan mengubah kehidupannya. Di dalam ajaran Hindu, kita mengenal Trikaya Parisuddha, yaitu tiga cara menyucikan diri melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka mari kita mulai menyalakan cahaya Dharma dari tiga hal ini. Karena Dharma tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi masih suka menyakiti orang lain. Jangan sampai kita banyak berbicara tentang Dharma, tetapi belum mampu kita menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman Pro 2 dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, Dharma yang sejati terlihat dari bagaimana kita bersikap ketika tidak ada yang melihat. Mari kita bayangkan kehidupan seperti sebuah ruangan yang gelap. Kita tidak perlu menunggu seluruh dunia memiliki cahaya yang membuat ruangan itu menjadi terang. Cukup satu orang menyalakan sebuah lampu, maka kegelapan mulai kurang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadikanlah satu cahaya itu, jika kita ingin keluarga menjadi damai, mulailah dari diri kita. Jika ingin lingkungan menjadi harmonis, mulailah dari diri kita. Jika kita ingin dunia dipenuhi kebaikan, mulailah
dengan satu kebaikan dari diri kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Marilah kita menjadikan Dharma bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Semoga pikiran kita selalu diterangi kebijaksanaan, perkataan kita membawa kedamaian, dan perbuatan kita menjadi sumber kebaikan bagi semua. Mari kita menyalakan cahaya Dharma dari diri, dalam diri, agar cahaya-cahaya ini dapat menerangi keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitar kita. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah dan meningkatkan serada dan bhakti kita ke hadapan Ida Sangya Widiwasa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada!
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo FM.
2: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 23 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, agensi Byeonwoo Seok, Vero Entertainment mengeluarkan peringatan kepada penggemar terkait tindakan yang mengganggu privasi aktor tersebut. Agensi menegaskan bahwa tindakan mengikuti, mengunjungi lokasi pribadi atau melakukan kontak secara berlebihan tidak dapat ditoleransi. Vero Entertainment meminta penggemar menghormati kehidupan pribadi Byeonwoo Seok dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu aktivitas maupun keselamatannya. Agensi juga menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terus terjadi. Informasi selanjutnya, film 5 cm Revolusi Hati resmi memperkenalkan teaser trailer sekaligus jajaran pemainnya melalui acara peluncuran resmi. Film ini kembali membawa kisah persahabatan dengan latar keindahan alam Indonesia sebagai bagian penting dalam cerita. Karya tersebut menjadi versi baru dari kisah 5 cm dengan menghadirkan pendekatan cerita dan karakter yang diperbarui. Unsur persahabatan, perjalanan serta hubungan manusia dengan alam menjadi bagian yang diangkat dalam film tersebut. Informasi terakhir teman Pro 2, Taylor Swift akan menerima penghargaan perdana Artist Director Honors dalam ajang MTV Video Music Awards atau VMAs 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam mengarahkan dan membentuk karya visual musiknya. Penghargaan tersebut menambah catatan Taylor Swift dalam ajang MTV VMAs sekaligus menyoroti perannya dalam proses kreatif di balik video musik. Artist Director Honors menjadi kategori baru yang diperkenalkan dalam penyelenggaraan VMAs tahun ini. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di kesempatan kali ini Ratri mau infoin tentang perakiran cuaca ya. Di hari Rabu 23 September 2026, ada di beberapa kecamatan di Kota Kupang ini, ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Owebobo, Kota Raja, dan Kota Lama. Hari ini diperkirakan cuaca cerah dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius dan untuk kelembapan udaranya di 46 sampai di 82% ya teman Pro 2. Jadi buat kamu ya yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai tabir surya atau sunscreen ya. Dan juga perbanyak minum air putih, oke? Karena tetap harus jaga kesehatannya teman Pro 2. Minggu ini masih apa ya? Masih panjang nih ya, masih dari Kamis, Jumat, ya kan? Jangan sampai kamu sakit nih di tengah-tengah minggu, oke? Dan nanti setelah ini Ratri juga masih nemenin kamu ya di pagi hari ini dengan lagu-lagu untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Ataupun mau request juga boleh banget, langsung aja di 08 11 38 20 90 90. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kamu juga lagi dengerin Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru ya. Pagi ini Ratri punya topik yang menarik nih. Ratri mau ngomongin sesuatu yang hampir semua orang ini pasti punya pengalaman dengannya, yaitu teman. Coba sekarang kamu lihat daftar kontak di HP kamu deh. Banyak gak? Ada yang kontaknya ratusan, followersnya ribuan, tapi kalau lagi pengen cerita serius, bingung mau chat siapa. Sebaliknya, ada juga yang temennya tuh gak banyak, circle-nya kecil, tapi kalau ada satu masalah, ada dua atau tiga orang yang langsung bilang, sini-sini cerita. Nah, pagi ini di Sepada Choice of the Day, kita bahas tentang lebih enak punya banyak teman atau sedikit tapi nyambung. Coba menurut kamu tuh yang mana nih? Coba kirim pilihan kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0811 3820 9090. Lebih enak punya banyak teman atau sedikit tapi nyambung nih? Karena justru alasan kamu yang menarik nih buat kita bahas di pagi hari ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, punya banyak teman memang punya sisi positifnya ya. Kita punya lebih banyak orang untuk diajak ngobrol, nongkrong, kerja kelompok, olahraga, jalan-jalan, atau sekedar berbagi meme gitu ya, atau video lucu yang sebenarnya tuh gak lucu-lucu amat. Apalagi sekarang tuh pertemanan gak cuma terbentuk secara langsung. Kita bisa punya teman dari sekolah, kampus, tempat kerja, komunitas, game, sampai media sosial. Dan sebuah penelitian yang terbit pada Juli 2026 tentang pola komunikasi Gen Z di Jakarta Selatan menemukan bahwa pertemanan digital dapat berkembang dari interaksi sederhana seperti komentar atau balasan story menjadi komunikasi yang lebih personal melalui pesan langsung. Artinya, teman hari ini tuh gak selalu berarti orang yang setiap hari kita temui secara langsung. Tapi pertanyaannya, apakah semakin banyak teman otomatis membuat kita tuh semakin dekat dengan mereka? Belum tentu juga. Karena punya banyak kenalan berbeda dengan punya banyak orang yang benar-benar mengenal kita. Jadi teman pro 2, kamu sendiri gimana sih? Lebih suka circle besar atau circle kecil nih?

0: Cik, cik, cik, cik.
1: Boleh. Lanjut ya. Nakis.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan?
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara.
7: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Hey Kupang, waktu

Oke, teman produs. Sekarang kita masuk ke pilihan B. Sedikit teman tapi nyambung. Ada orang yang memang nyaman punya circle kecil. Bukan berarti dia ansos ya, atau gak suka berteman. Mereka cuman lebih nyaman dengan beberapa orang yang sudah benar-benar memahami karakter mereka. Teman yang tahu kalau kita tuh sedang diam, itu bukan berarti marah ya. Teman yang tahu kapan waktunya bercanda dan kapan harus serius. Dan yang paling penting, teman yang gak cuma hadir ketika suasana sedang menyenangkan. Ini jadi relevan dengan pembahasan kesehatan mental remaja. Dan dari Kementerian Kesehatan pada 2026 menyebut sekitar 1 dari 3 remaja Indonesia ini mengalami masalah kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, Kemenkes juga menekankan pentingnya kemampuan teman sebaya untuk mengenali dan merespons masalah psikologis. Jadi kadang yang kita butuhin tuh bukan 100 orang yang tahu nama kita, tapi berapa orang aja nih yang benar-benar peduli dengan keadaan kita. Tapi sekali lagi, bukan berarti punya banyak teman itu salah ya. Yang penting adalah kualitas hubungan dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Sekarang kita hidup di zaman ketika seseorang tuh bisa terlihat sangat aktif secara sosial. Tapi sebenarnya yang sedang menghabiskan banyak waktu sendirian. Ya, data survei Jackpot 2026 yang dikutip dari Good Stats menunjukkan 63% Gen Z memilih scrolling media sosial ketika mengisi waktu luang. Sementara 38%-nya ini memilih pergi bermain bersama teman-teman. Menarik ya, kita bisa punya ratusan atau bahkan ribuan koneksi digital, tapi itu belum tentu semuanya berubah menjadi hubungan yang dekat. Makanya, jangan heran kalau ada orang yang bilang, followers banyak, tapi yang bisa diajak cerita cuma 2 orang. Dan sebenarnya itu gak aneh ya, teman berdua. Karena jumlah teman tuh bukan satu-satunya ukuran kualitas pertemanan. Yang lebih penting adalah, apakah kita merasa dihargai? Apakah kita bisa jadi diri sendiri? Apakah kita juga memberikan ruang yang sama kepada teman kita untuk menjadi dirinya sendiri? Nah, sekarang pertanyaannya nih untuk kamu nih, teman berdua. Pernah gak kamu tuh punya temen yang awalnya cuma kenal biasa, tapi ternyata sekarang tuh justru jadi salah satu orang terdekatmu? Coba cerita di 0811 3820 9090. Dan nanti Ratri masih bahas topik ini ya, teman berdua. Tapi setelah lagu berikut ini ada dari Shakira Jasmine dengan Love Doesn't Want Me.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang.
2: Pro 2 FM,

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman.